Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Alornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
4: Hah? Serius?
3: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
5: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
3: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
5: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
6: Hah? Serius?
5: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
3: Tapi kan aku cuma share.
5: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
7: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini: persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

Mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan ajakkan untuk menyimak siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin, Kabupaten Jombang. Dan untuk kita semuanya, selamat siang dan selamat mengikuti.

الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المعبد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kita niatkan untuk senantiasa mencari ridha Allah. Amal kebaikan, kesalehan-kesalehan yang kita lakukan dengan tujuan sebagai syiar agama Allah, mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semuanya memiliki keluarga. Di dalam keluarga ada satu sosok yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar. Orang tersebut adalah seorang ayah. Ia tidak hanya menjadi ayah atau bapak bagi anak-anaknya, melainkan ia juga menjadi suami dari istrinya. Status sebagai suami, dia memiliki kewajiban terhadap istrinya. Status ayah atau bapak memiliki kewajiban terhadap anak-anak. Dan dia sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu tidak hanya bersifat material, mencari nafkah untuk istri dan anaknya, melainkan ada tanggung jawab yang selama ini mungkin ada yang luput dari kita semuanya. Seorang ayah memiliki itu peran dan tugas. Selain mencari nafkah, yang pertama adalah bagaimana keluarganya itu terbebas dari api neraka. Baiti jannati, sebuah ungkapan, maksudnya adalah rumah tanggaku sebagai sarana untuk menuju surgaku. Rumah tangga menjadi sarana karena rumah tangga itu banyak ibadah. Seorang suami mencari nafkah, hasil dari nafkah tersebut dimakan oleh istrinya, itu bernilai sodakoh bagi suaminya. Dimakan anaknya, bernilai sodakoh bagi dirinya. Dimakan pembantunya, juga bernilai sodakoh bagi dirinya. Sebuah ladang pahala yang banyak sekali andai kata dia mau untuk mengerjakan dalam keluarga tersebut. Baiti jannati, rumah tanggaku sebagai sarana menuju surgaku. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Tidak hanya diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri, tapi wa ahlikum, dan keluarga kalian semuanya, naron, dari api neraka. Tanggung jawab besar bagi seorang ayah, bagi seorang suami adalah bagaimana dia senantiasa mendidik dan mengawasi istri dan anaknya, jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mengawasi apakah istrinya sudah menutup aurat ataukah belum. Seorang ayah mengawasi apakah anaknya sudah menutup aurat atau belum. Apakah mereka taat kepada Allah, apakah mereka bermaksiat. Andai kata mereka bermaksiat kepada Allah, kemudian si ayah atau seorang suami itu diam saja, berarti dia ikut juga terhadap kemaksiatan itu. Karena ada sebuah ungkapan, kaidah, as-sakit alal mungkar syarikun fil ismi. Diam dalam sebuah kemungkaran syarikun fil ismi, dia termasuk bekerja sama dalam kejahatan itu sendiri. Maka ketika ada sebuah kemungkaran, kita harus berani untuk mengubahnya, baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau dalam hati kita dengan mengingkari bahwasanya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Jamaah Jumat rahimakumullah,
kita tidak hanya menjaga diri kita, tapi keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Tidak hanya itu, jemaah Jum'ah rahimakumullah, bagaimana perjalanan kalau kita berbicara masalah tanggung jawab seorang ayah. Ada seseorang di dalam Al-Quran diabadikan namanya, orang yang berhasil mendidik anak, yaitu Luqman. Maka perintah di dalam Islam, orang tua yang pertama kali dalam mendidik anak adalah bagaimana dia menanamkan sifat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak senantiasa menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah menyekutukannya. Sebagaimana di dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirkal ladzulmun 'adzim. Wa idz qala Luqmanu liibnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah, hei anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, inna syirkal ladzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik termasuk perbuatan zalim yang sangat besar. Tidak hanya itu, ada juga riwayat cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Ya'qub akan wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimin. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idza hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub itu akan menjumpai ajalnya. Idza qala li banihi, Nabi Ya'qub mengumpulkan, memanggil anak-anaknya, kemudian berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wasiat yang ditanamkan sebelum beliau meninggalkan dunia ini adalah bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati. Sebagai orang tua, kita tidak memanggil, kalau sudah sakit-sakitan tidak memanggil anak kemudian berbicara, kamu nanti dapat harta waris ini, tanah yang itu nanti milik adikmu, rumah yang itu nanti biar ditempati kakakmu. Bukan. Yang ditanyakan sebelum meninggal adalah tanggung jawab seorang ayah, bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah ketika aku sudah mati. Dan alhamdulillah, karena keluarga Nabi, anak-anak yang soleh, kemudian mereka menjawab anak-anak Nabi Ya'qub, yakni qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq, kami akan tetap menyembah Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang disembah oleh leluhur kita, yaitu yang disembah Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ilahu wahidah, satu Tuhan yang sama. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sifat tauhid. Kalau mereka semuanya sudah memiliki kekuatan tauhidnya, maka selanjutnya sebagai hamba, ketika tahu bahwasanya Tuhan adalah yang menciptakan kita, kita ajari mereka untuk menyembah kepada Allah. Cara menyembah kepada Allah adalah bagaimana dia menjalankan sholat lima waktu. Boleh anak nanti ketika besar menjadi apa saja. Boleh saja anak diajari, diprivatkan, disekolahkan yang mahal-mahal, silahkan. Silahkan nanti anak mau profesi apapun, silahkan selama itu masih halal. Tapi yang perlu ditanamkan oleh orang tua, diwasiatkan oleh orang tua adalah apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, ketika kalian mendengar kata-kata azan, maka tinggalkan pekerjaanmu, bersegeralah datang untuk bersimpuh, bersujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia harus tanamkan. Sebagaimana di dalam surat Luqman dijelaskan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan perintahkan kemakrufan dan cegahlah sebuah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan, termasuk sesuatu yang sangat penting. Yang ditanamkan adalah bagaimana senantiasa salat. Jangan hanya menanyakan bagaimana keadaanmu nak, bagaimana sekolahmu nak, bagaimana yang lainnya, tapi tanyakan apakah kamu hari ini salatnya 5 waktu? Apakah kamu pernah melewatkan sholat dalam hari ini? Apakah kamu sudah mengaji Al-Quran? Orang tua yang merugi adalah orang tua yang anaknya tidak bisa sholat, orang tua yang anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Dia akan merugi, tidak hanya rugi di dunia, tetapi rugi ketika dia berada di alam barzah. Tidak ada yang mengirimi pahala doa
waladin soleh, anak yang soleh mendoakannya, membacakan Al-Quran. Dan orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik sholat. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Wa'mur bil ma'ruf. Setelah anak itu diajari bagaimana dia menyembah pada Tuhan, maka anak diajari jangan pernah melupakan interaksi sosial. Interaksi sosial itu bagus dan interaksi sosial itu wajib. Tapi dalam berinteraksi sosial, prinsip yang dipakai adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Berilah contoh kebaikan, perintahkanlah sebuah kebaikan. Kalau ada kemungkiran, kemungkaran-kemungkaran, cegahlah. Jangan sampai kemungkaran itu terjadi. Kalau sebuah kemungkaran itu terjadi, maka berhentikanlah. Ini namanya bagaimana interaksi sosial, menjaga hubungan dengan manusia. Tapi ada kalanya seseorang dalam hidup tidak selalu senang. Ada kalanya seseorang itu susah. Makanya wasbir ala ma asobak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Ketika kita berbahagia, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bersyukur. Ketika kita susah, kita diajarkan untuk bersabar. Dua keadaan yang tidak bisa pernah lepas dari manusia, mulai dari sejak kecil sampai dia mati. Maka dua keadaan inilah yang harus kita tanamkan. Bahagia kita bersyukur akan mendapatkan pahala. Ketika susah, ketika sedih, kita tetap ingat bahwasanya ini adalah dari Allah dan semuanya akan diatur oleh Allah, dan kita bersabar menghadapinya, ini juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan interaksi sosial yang ditanamkan selanjutnya adalah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marafa. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah memalingkan wajahnya dari manusia karena dia merasa tinggi. Dia merasa lebih daripada yang lain, status sosialnya lebih tinggi daripada orang lain, sehingga ketika bertemu siapapun dia memalingkan wajahnya. Ini yang dilarang, ini diajarkan Luqman pada anaknya. Wala tusair khaddaka linnas, jangan pernah memalingkan. Ketika diajak berbicara, tataplah wajahnya. Ketika kita bertemu dengan orang lain, tataplah dan sapalah mereka. Ini namanya interaksi sosial. Jangan kemudian dengan acuh tak acuh prinsip perkotaan yang selama saya tidak mengganggu mereka, saya juga tidak akan mengurusi mereka. Ini namanya orang tidak mengerti sosial, acuh tak acuh. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Kesombongan dan kecongkaan tidak layak untuk manusia. Yang berhak sombong dan congkak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh serta orang-orang yang membanggakan dirinya. Maka yang diajarkan kita sebagai orang tua yang pertama adalah tanamkan tauhid. Sampai kapanpun Tuhan kita tetap Allah. Sampai kapanpun akan kita turunkan warisan tauhid ini dari orang tua kita kepada kita, dari kita kepada anak kita, dari anak kita kepada cucu kita, sampai seterusnya. Bahwasanya Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bersaksi bahwasanya Allah Tuhan kita, maka selanjutnya adalah penyembahan kita kepada Allah. Sehari 5 kali, sarana diskusi, sarana dialog manusia dengan Tuhannya. Baini wa baina abdi. Ketika seseorang itu membaca Fatihah, itulah dialog antara dirinya dengan Tuhannya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang kita tanamkan adalah bagaimana berinteraksi sosial. Jangan kemudian karena kesibukan kita, kita lupa mendidik, sehingga kita pasrahkan kepada sekolah. Di sekolah dia hanya berapa jam. Guru tidak bisa mengawasi satu murid per satu-satu. Guru tidak bisa mengawasi secara keseluruhan. Apalagi kemudian anak tersebut di rumah tidak mendapatkan perhatian, sehingga yang ada dalam genggamannya adalah handphone dan tablet. Dan begitu mudahnya dia terpengaruh oleh handphone dan tablet. Maka jangan salahkan ketika orang tua kurang memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Maka ketika anak itu besar, dia tidak lagi bagaimana berbuat baik pada orang tuanya. Dia lebih nyaman untuk tinggal di luar, nongkrong, ngopi bersama teman-temannya. Seakan-akan orang tua menjadi beban bagi dirinya. Jangan salahkan mereka, karena apa? Ketika mereka kecil tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarganya. Betapapun repotnya kita, sibuknya kita, tetap luangkan waktu untuk bercengkrama. Malam hari bercengkrama dengan anak kita, dengan istri kita. Pagi hari sebelum berangkat kerja, kita bercengkrama dengan mereka. Sebagai apa? Interaksi dalam keluarga. Sehingga menumbuhkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Sehingga nantinya ketika mereka besar, akan senantiasa mengingat kita. Dan mereka akan tetap birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan sampai anak kemudian berani pada orang tuanya. Karena orang yang berani pada orang tuanya, salah satunya yang diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kuat mendidik
mendidik dan mengawasi keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Amado. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulum menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Dipun siarakan saking telata Jalan Wahid Hasyim 103 Jombang. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sedaya wonten telata Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, mugi-mugi panjenengan tansah kawilujengan, sehat sedayanipun, lan tansah saged nglampahi sedaya jejibah ingkang kedah panjenengan lampahi dinten menika. Dinten Jumat tanggal 18 September 2016. Kaparengaken kula nindak kang suwan malih dhateng ngarsanipun panjenengan menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem tamtu kemawon ugi badhe ngaturi dhateng panjenengan sedaya nderek pinarak mriki wonten 87777 utawi wonten jalur WA, ten jalur WA nggih saged, ten jalur telepon nggih saged, sami-sami saged telepon. Nggih, engkang mboten nggadahi wekdal kangge telepon saged WA kemawon, ngechat kemawon, ngechat. Ngechat napa? Ngechat warna abang, kuning, ijo. Nggih, monggo saged dipun nambali malih, mbok bilih ngrasakaken nderek ngegono wonten 87777. Sugeng siang gayeng marem.
1: Siang gayeng marem ketombo ati ayem. Ten.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah sae sae.
1: Masuk kabeh mesti duwe iki.
0: Oh, ngoten ta. Masa?
1: Masa iya. Wis tak seneng kecoba wae.
0: Dinteni ngrantosine awet subuh wae.
1: Iki kalau lereng klinong-klinong nang badang bareng wow.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Seningku Pak Kam itu wong nggih
0: Pak. Nggih, nggih.
1: Niku tepang kali Ayu Guru Jogoroto nggih.
0: Ayu sinten?
1: Ayu yogane Pak Mat Mataul niku Kam itu.
0: Oh, Mbak Ayu. Nggih tepang lah.
1: Nggih, kula ibuke wau Sanjang.
0: Oh ngoten.
1: Pak Ida saiki ambek Ayu. Wah, lho iya ta. Niku siyen nate mlebeten kakak kula Mbak Ninda.
0: Oh ngoten lah kok saged.
1: Saged sampe tanggeti. Teko. Niku siyen ten SMA. Nek jaman semono niku kedane niku kakane tiyang Kabupaten Jombang.
0: Oh ngoten.
1: Saged tapi mlebet ten kakak kula nanti niku napa jenenge dadi anak kula niku Ayu
0: kangge domisili
1: nggih kakak kula niku tamat matau niku kami tuwa niku
0: nggih nggih alhamdulillah menawi ngoten nek sambung seduluran
1: nggih kula wau mriko dang kali Mbak Rom kali Pak Mat kami tuwa
0: nggih.
1: Pateng gak damel tangga kali.
0: Oh nggih, alhamdulillah.
1: Nggih. Okay. Keponan bikin Selasa Rebo Kamis
0: nggih. Nggih, Pak, mugi-mugi dipun paringi lancar.
1: Nggih, mangene pangki. Mbak Ayu napa? Bu Ayu nek menang.
0: Mbak Ayu.
1: Yo nyen tepang kali Yang Parimono.
0: Oh nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah, semoga-moga dipun paringi sehat sedaya, dipun paringi lancar karepe.
1: Tobat nggih.
0: Tobat nggih.
1: Matur sami tobat.
0: Nggih.
1: Nggih, salami kangge apa perasaan Pak Dadi nggih tanggo kula niku.
0: Nggih.
1: Oh, tak kali Pak Dip. Pak Juwito.
0: Nggih.
1: Nyuwun mare Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Pak Pengceng wonten malih Bu Wawa sami tunggal terus wonten malih niku Pak Imam Pak Pres kalian tumunten Mas Alang Mas Gilang Bu Wiwi Pak Nur Seto sugeng siang Pak Nur
0: nggih
1: nggih pun salam sedoyo mawon
0: nggih.
1: Enggak, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Mangke lelakonipun dipun tenggo. Monggo ngapane ngersakaken pinarak malih 8/7/7/7. Sugeng siang kayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kados si sampun sarapan jenengan.
0: Tasik tas sarapan iki.
2: Dalam?
0: Tasik tas sarapan iki.
2: Oh, ngaten. Pasang dipasang iki becine
0: utawa. Ndang nggih, wis penak ngoten iki ponan.
2: Penak. Mlayune banter.
0: Ndang nggih. Oke, Pak Jono monggo, sehat njenengan, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
2: Kula nyuwunan, Mbak, lagu Aku Sayang Kowe.
0: Aku Sayang Kowe.
2: Nggih, kangen Prigel. Pak Ayu.
0: Kedap.
2: Aku Sayang Kowe.
0: Oh, dari melebatan merike, Pak.
2: Apa?
0: Kok nanti diputer, apa?
2: Dereng.
0: Oh, nggih mesti ae. Nggih, kula padhesaken riyen.
2: Nggih. Nggih salame Pak Sukardi kula. Bunda Eti. Terus Bu Murtini Andayani. Apa berapa Bleng? Mbak Bengken Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Bu Wawan. Masalan Cawit nih.
0: Nggih.
2: Terus Pak Norseto, Mas Adis, Pak Mas Gilang nih, Tetewo. Terus Mama Titip.
0: Nggih.
2: Nggih sedoyo keman, Mbak.
0: Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang kowe saking Prigel Pangayu. Anjar Wening. Nggih pun. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih? Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem, gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Gilang.
3: Ini Mbak Ninda.
0: Jenengan dangu mboten nate pinarak mriki, Mas Gilang?
3: Nggih.
0: Ten pundi, tapi sehat saya jenengan.
3: Sehat, alhamdulillah. Cuma sempat batuk satu bulan lebih sama Mbak Ninda.
0: Luala.
3: Kalau matur jenengan nanti kan beberapa hari yang lalu gitu.
0: Nggih.
3: Tapi alhamdulillah sama lipat sampun plong.
0: Sampun nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Jenengan nggih diparingi sehat nggih Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah. Kados jenengan pirengaken iki.
3: Nggih. Iki penerbangan Mbak Ninda.
0: Lara sangat.
3: Ya satu jenengan soalnya penyiar tuh apa asete swanten nggih Pak. Swantene tergantung.
0: Nggih.
3: Nggih. Saling mendoakan nggih. Kalau diparingi tembang Puspitonolo.
0: Puspitonolo nggih.
3: Nggih saling kanggo jenengan sekeluarga tata diparingi sehat, kalujengan kanugrahan saking Gusti. Sang Demi Lumencer, Pak Cici, Pak Sukardi, Pak Bram, Mbak Penceng, wonten Pak Breng nggih sekalian, Cucu Minten, Suwati, Wawan, kali Pak Yudhira, nggih wonten malih Pak Cip, Bu Wiwi, wonten Mas sinten iki Pak sinten?
0: Sinten?
3: Bangsal itu.
0: Mojokerto.
3: Nggih Mojokerto, Mas kali bundane niku lho. Prayogo, Mas Prayogo.
0: Oh,
3: kali bundane.
0: Nggih, Mas Prayogo Sudiono.
3: Mas Tulis, Mas Imam Bejo, Mas Alan, Mama Yeti, Mbak Ani Irama. Kami Sunda ya sekalian keluarga.
0: Nggih.
3: Sinten ing dereng Mbak Ninda, kuwatan sangat begini.
0: Nggih.
3: Yang ingin tupai jasa ke mawon, sampe ning tempat ing Bejang Male.
0: Nggih.
3: Dari kulit bagi-bagi telepon konco-konco.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki wau sampun kula siapaken nggih lelakonipun Mas Gilang. Tobat, terus manten-manten wonten saking pundi niku Prigel Aku Sayang Kowe Puspitonolo. Nah niku nggih sampun kula siapaken. Kula geser ten gene jalur WA nggih. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem. pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
4: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang matur nuwun Pak Cep. Napa?
4: Belas. Lan ngelutus terus ya niku Mbak Ninda.
0: Ngelutus.
4: Kok bareng ngrungokno nggih. Ngluyur ngoten niku lho Pak. Malah tak ngrungokno Mbak Ajeng Mbak Ninda belas.
0: Nggih, pun alhamdulillah sakit mriki malih.
4: Kula mangke nyuwun kadhuwung mawon.
0: Kedhuwung.
4: Kedhuwung nggih, kedhuwung. Nggih. Kalame kalau wau wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
4: Wonten Pak DJ.
0: Nggih.
4: Oke wonten Mas Gilang. Oke wonten Bu Eti.
0: Nggih.
4: Wonten Ibu Wawan. Wonten Pak Nur Seto.
0: Nggih.
4: Oke wonten malih Pak Bro, wonten Abah Bram.
0: Nggih.
4: Oke wonten Bu Wiwi Kesamben.
0: Nggih.
4: Bu Wiwi Puspitane Ngrum. Nandayani
0: Moblong Alah Alah
4: Moblong Moblong Moblong Oke wadun Pak Juwita itu ngombong
0: Nggih.
4: Ya sama mudayani mawon Mbak.
0: Nggih Pak. Nggih. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampun jangkep sekawan niki menawi sampun jangkep sekawan nggih kedah dipun aturaken lagu ingkang sampun sumadyo menika. Monggo sami-sami taubat rumiyin sesarengan kalian Kang Sony Jos sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Yam yam.
1: Apa Kang?
0: Beras abang. Gereh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan enggak Kang?
0: Kasinan. Nah asin kita ada apa ya?
1: Alah. Apa? Pandane ku jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Sesek tamang sakinah ya Kang ya.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جومبا.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini: persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

141 Radio Suara Jombang. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dimanapun Anda berada, baik sama sekali sore hari ini kembali di program Dangdut Asik Suara Jombang sampai nanti di jam 5 pastinya. Ada beberapa komposisi bagus tadi yang sudah membuka jumpa kita di sore hari ini, Mitra. Baik, saya akan lanjutkan. Ada beberapa komposisi bagus yang sudah siap dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan.

0: masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra. Selamat sore, ada Mbak Ani tadi sudah minta lagunya dari Bang Haji. Ada juga Abah Bram minta lagunya Air Mata Lelaki. Oke, nanti saya siapkan ya Abah ya. Air Mata Lelaki itu dari, kalau saya punya ini dari, sebentar. Kalau saya punya ini ternyata itu dari Roy Hanafi ya. Apa yang gila res lagunya ya. Oke, ada siapakah? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
1: Ani.
0: Oh, dari Mbak Ani.
1: Saman.
0: Nggih, kenapa?
1: Saman Cinten.
0: Kulo Abah Bram. Hmm.
1: Nggih. Makasih ya.
0: Napa nih?
1: Hadiah nih.
0: Oh, lagunya.
1: Hadiah.
0: Kapan aku kayak hadiah? Aku gak tau gak kayak hadiah. Oh.
1: Semuanya aja.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Wong request lagu kok jadi hadiah. Nggih, baik, terima kasih. Ada Mbak Ani yang ada di kawasan ini ya, di kawasan Ploso. Sebentar, kalau ini sebentar, bener nggak ya ini lagunya ya, judul Joko ini sih, nanti coba saya klik ya Abram G lagunya, kalau bener nanti semoga aja bener ya, pasti bener. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
5: Hah? Serius?
4: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
6: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
4: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
6: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
7: Hah? Serius?
6: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
4: Tapi kan aku cuma share.
6: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
2: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Ada secawan madu spesial buat Anda mitra Suara Jombang. Terima kasih yang masih stay tune ya, sudah di jam 4 lebihnya 10 menit. Terima kasih untuk Anda mitra Suara Jombang. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung jalur WhatsApp. Ada Mas Gunawan yang dari kawasan Murong Timur ya, di Jogoroto. Minta lagunya dari Nur Halimah dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buat Mas adenya semoga sehat selalu, dan buat teman-teman selamat dengarkan. Terima kasih Mas Gunawan yang juga selalu pantau di 104.1 Radio Suara Jombang ya. Oke, terima kasih sudah setia, dan nanti ditunggu lagunya. Ada juga Mbak Sami Sunda, selamat sore. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah baik. Mau dong diputarkan lagunya Sebuah Nama. Salamnya untuk semuanya sih deh, untuk Mas Ade. Sehat selalu dan selamat bertugas. Hatur nuhun, sami-sami, teteh. Terima kasih juga buat Mbak Sami Sunda yang juga setiap hari sudah mendengarkan Radio Suara Jombang. Baik, saya klik dulu aja deh. Kalau gitu ada Nur Halimah dengan Habis Gelap Terbitlah Terang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam berapa sekarang? Jam 4 lebihnya 24 menit Mitra. Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang. Dan juga masih bersama Adi. Terima kasih yang juga masih stay tune ya sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, kalau gitu saya akan hadirkan juga komposisi bagus. Terima kasih juga yang masih stay tune sore hari ini ya Mitra. Oke, kalau gitu Adi punya dari sebentar. Saya ada dari Merian Dani. Ini spesial buat semua pendengar Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Baik, mitra suara Jombang, berakhir sudah kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kita juga akan berbagi dengan, ini nanti ada program untuk pengajian jelang ini ya, maghrib ya. Oke, kalau gitu ada yang bertugas mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza utiya bita'amin akala bima yalihi. Kana ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza utiya iku nalikane ditekani sapa Kanjeng Nabi bita'amin kelawan daharan. Akala mongko dahar sopo Kanjeng Nabi bima kelawan perkoro yali kang nyandingi opomahi ing Kanjeng Nabi. Wa idha utia lan nalikane ditekakno sopo Kanjeng Nabi bitamri kelawan kurmo jalat mongko mubeng opo yaduhu astane Kanjeng Nabi. Rawahu al-Khatib anis Sayyidah Aisyah. Dipun riwayataken malih terkait kalih tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nalikane idza utiya bito amin. Nalikane diaturi daharan. Niku akala bima yalihi. Kanjeng Nabi niku nggih dahar makanan sing cedhek kalih Kanjeng Nabi. Dadi niki menjadi satu contoh perilaku Rasulillah. Jadi nek diaturi daharan, disuguhi daharan, biasanya lek suguhan niku lak macem-macem to nggih. Jenise niku macem-macem. Nah, niku sing didahar kali Kanjeng Nabi nggih bima yalihi ya sing cedhek, sing nyandingi Kanjeng Nabi. Nggih. Kadang nek awake dhewe bapak ibu awake dhewe wong disuguhi, tapi nek wayahe bertamu ya ora oleh ngoten niku. Ya nek dosane sih ora dosa. Wonten cuma nggih niku wau. Cara akhlake kesempurnaane afdholiyae niku kurang apik, ngoten niku kurang apik. Wonten. Dadi dalam berperilaku nggih, dadi sisi-sisi afdholiyah keutamaan niku nggih juga menjadi pertimbangan. Yo nek dosane mboten dosa, tapi mboten pantes. Wonten. Sami kalih awake dhewe niku lek salat niku lho Bapak Ibu. Lek syukur sah niku nggih gampang. Syarat rukun terpenuhi ngoten nggih gampang. Pokoke aurate ditutup apa meneh wong lanang antarane udel kalih dengkul pokoke ditutup nggih pun beres. Sah salate. Senajan salate ora atik kelambenan ngoten, yo sah, tapi kan yo ora pantes to Bapak Ibu. Nggih, mboten pantes. Dadi unsur kepantesan niku nggih menjadi penilaian. Yo nek dosane mboten. Mboten. Wong awake dhewe ape ngadep bupati, ngadep pejabat niku mawon e. Nek ora kelambenan yo durung mlebu lagi tenggene pintu gerbang wis diusir karo petugas. Wong ora kelamben kok arepe ngadep bupati niku lho. Lah iki apa meneh ngadep Gusti Allah. Nonton, nggih sami kalih niki wau. Dadi tata kramane, akhlak niku penting. Nonton, pawentera kaya apa? gitu. Alimo kaya apa paribasane, tapi nek akhlake ora apik, ngoten, prilakune ora apik, nggih, ya nilainya itu jatuh lah. Ngoten, cara harga dirine niku niku jatuh. Makane Kanjeng Nabi niki memberi contoh. Nggih, nek diaturi daharan, suguhan daharan niku tentu yang diambil, yang dimakan niku bima yalihi, apa yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon. Niki sakderenge kula lajengaken Bapak Ibu, niki wonten pertanyaan, mumpung kula eling, kok biasane lali terus gak kejawab niki, nggih. Dadi niki wonten sing tanglet niku ngeten Bapak Ibu. Bagaimana hukumnya makmum yang tidak mau memenuhi saf depannya yang masih kosong? Nah, niki. Malah gawe saf dhewe. Ngarepe niku ijek kosong. Tapi malah gawe saf dhewe. Kadang nggih pun dielingno, tapi malah kadang balelo mboten purun. Nggih, gawe saf dhewe. Nggih sop dhewe niku ya kira-kira kemungkinane roh nek sing nanggone sampinge iku musuhe. Aku mah aku jejer musuhku ya iki. Iki gara-gara musuhan iki sampe jejer emoh. Bisa jadi ngoten niku. Nggih. Dadi ngeten Bapak Ibu, kalau berbicara masalah sof. Nggih. Memang sing utama nggih. Nah, sing utama niku sof niku kudu terpenuhi. Utama niki hanya unsur afdholiyah. Ngoten. Jadi sof niki terpenuhi ojo sampai enek sing bolong. Niki kesempurnaane sof niku ngoten. Makane biasane sok dielingno karo imam. Sawu sufu fakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Ngoten, luruskan sof, penuhi yang kosong. Karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Ngoten. Artine napa? Upama ana wong kok kadus ngati ngeten niki wau kasuse. Nggih. Ana sop sing bolong ora gelem memenuhi, malah gawe sop burine. Ya nek sae sah, jamaahe ya sah, ya oleh 27 derajat. Cuma kurang sempurna. Ngoten, kurang sempurna itu berarti ya kurang apik. Ibarate omah ngoten, nek kepengin sempurna iku ya ana tamane. Wonten omahe ya wis cecetan. Ya ketok apik, ketok sempurna. Nek durung sempurna iki pokoke syukur kena dinggoni ngono ae. Masih ya durung keramingkan lah ibarate niku ngoten niku. Nggih. Jane nggih, kasus sing ngeten niki nggih mboten napa-napa, jamaahe nggih tetep sah, salate nggih tetep sah, tapi mboten sempurna. Terutama niki saf awal Bapak Ibu. Nggih, saf awal. Sampai wonten hadis niku ngenten. Nggih. Lau ta'lamu ma fi saffil awal wan nida. Kok upama wong niku ngerti sepira gedene ganjarane saf awal karo adzan. Niku loro sing disebut Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi teruse niku kula mboten pate apal redaksine. Tapi insya Allah niku maksudnya ngeten. Kok upama wong iku untuk memperoleh saf awal harus diundi, maka mereka siap untuk memperoleh undian. Ben iso manggon nanggone saf awal. Mergo saking gedene doroyoan kepengin oleh saf awal. Sampai akhirnya diundi wong mergo royoan e. Lha niku wong-wong siap untuk diundi biar mendapat bagian saf sof awal. Iku upama ngerti. Niku dawuh Kanjeng Nabi lau ta'lamu. Upama ngerti. Lah mergo ora ngerti ya. Lah niki. Ya wis apa sing gelem nanggone ngarep ya kono. Wonten. Dadi niki asline sindiran teko Kanjeng Nabi. Upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane nanggone sof awal. Kok upama kepengin nang sof awal iku dudu undi, mereka siap untuk melakukan undian niku ben oleh sof awal. Wonten niku nek ngerti. Lah nek ora ngerti ya wis sak oleh-oleh, kadang yo gawe sof dhewe ngoten mergo ngerti. Oh sing ngerti ya diusahakno oleh sof awal. Wonten. Berarti sing paling apik niku Bapak Ibu, cara urutane nggih sof awal, Terus berikutnya sop kedua, berikutnya mana sop ketiga. Dan jadi sing sop ketiga karo sing sop pertama, itu ya pitulikur derajatnya podo. Podo oleh pitulikur derajatnya. Cuma gede cili ini ora podo. Nah kira-kira ngoten. Jadi nek sing sop pertama, iku upama gede ini ku diketokno kira-kira oleh ndok ngoten nggih, ndok onto ngoten Bapak Ibu. Gawede. Niku sing sop pertama. Nah, sing burine sop kedua oleh ndok banyak. Ngoten. Dadi rodok cilik. Sing burine maneh oleh ndok bebek. Ngoten. Sing burine maneh oleh ndok pitik. Iki nek diterusno tambah memburi, tambah cilik, tambah cilik, tambah cilik. Sing mburi dhewe ngriku. Sing mepet sandal ngriku. Niku ya oleh ndok cecek, cewili ngoten. Wong mburi dhewe ya. Makane sampai sindirane Kanjeng Nabi niku kok upama wong-wong ku ngerti sepiro ganjarane sop awal. Oh, do rebutan kepengin oleh sop awal. Sampai nek upama harus diundi mereka siap untuk diundi. Amben. Utawa ngerti sepiro gedene ganjarane azan. Niku yo rebutan kepengin azan. Amben. Nggih. Soale wong azan niku ganjarane gedhe, malah termasuk di antara orang-orang yang besok ketika di kuburan itu jasadnya tidak membusuk dan tidak dimakan oleh ulat, tidak dimakan oleh set. Niku jasate muadzin, wong sing azan. Nggih, dadi uler niku mboten doyan jasate wong sing azan. Makane ngapunten kadang tenggene kampung niku wonge sampe tuwek ngono ijek azan nae. Nah, iki opo gak enek sing nom-noman kok sing tuwek jek dipasang azan nae. Yo masalahe ganjarane azan niku gedhe Bapak Ibu. Ora kok mergo sing nom-noman ora enek. Lah wonge mau diganti soale. Wong ngerti ganjarane gedhe. Lah sing iso azan niku lak nggih mok wong siji tok, wong kesempatan azan niku mok wong siji. Lah terus liyane piye niki? Nah, makane terus dianjurno nek enek azan niku yo melok jawabi. Ngoten. Insyaallah sing jawabi niku yo statuse padha karo sing azan. Ngoten. Dadi nek awake dhewe ora iso azan, kok nek enek wong sing azan melok jawabi. Ngoten Bapak Ibu. Kadang iku nggih aneh nek enek acara ngoten niku lho nggih. Di tengah-tengah acara ono suara azan niku biasane diskores. Sekarang serian gue, Bapak Ibu, wonten adzan nih soalnya. Gue, wonten. Acarane meneng cep. Ya tapi ya terus juang geda bro, dewe-dewe, orang anek sing jawabi. Ya, ini gue keliru. Wong karepe di sekores, gue ben karo. Jawabi adzan, ngoten. Jane, ini gue ngoten. Gue. Jadi ini gue sindirane Kanjeng Nabi. Kau upomo, wong gue ngerti ganjarane adzan, ganjarane soft awal. Waduh, rebutan. Wonten. Termasuk malih teruse hadis niku. Ka upama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane jamaah isak karo jamaah subuh. Ngoten. Niku la atau walau habuan. Maka manusia itu akan datang walaupun dengan berangkang, dengan ngesot-ngesot, diusahno teko. Soale lek gak teko rugi. Direwangi ngesot-ngesot, direwangi berangkang-berangkang. Budal Bapak Ibu. Kok upama wongku ngerti sepiro ganjarane jamaah sholat isya karo jamaah sholat subuh. Direwangi berangkang-berangkang ya budal. Soalnya gak teko, rugi, kelangan Bapak Ibu. Wong gawedene koyok ngono. Niku lek sing ngerti, wo ditekani temenan Bapak Ibu. Sing ora ngerti ya, alah. Wong meneh yo jek enek kok ngoten sing ora ngerti. Dadi niki nggih bangsul malih tenggene pitakonan masalah soft niku wau dadi memang nggih alangkah lebih baiknya kalau masih ada soft di depannya niki kosong nggih niki dipenuhi riyen terutama soft awal niki. Eman-eman Bapak Ibu. Nggih, karena keutamaan soft, soft yang paling utama niku nggih soft awal. Ngoten. Lah nek kados teng ngriki niki. Lah mangke tiyang estri lak mboten punya kesempatan soft awal, Pak. Wong manggene teng mburi e. Ya soft awal tapi ngitunge teko kelompoke wong putri. Ngoten, teko ibu-ibu niki sing arep dhewe nggih niku sing diitung saf awal. Ngoten mboten kok ngitung teng ngarep ngriku. Lah nek wong wedok dipasang teng ngarep ngriku, wo bahaya niki mangke. Malah rasido jamaah niki mangke. Yo saf awal niku nggih ngitunge komunitasnya kaum putri. Nggale ibu-ibu teng ngriku nggih berarti sing awal ngriku. Ngoten niku sing paling utama niku nggih sing awal. Ngoten. Makane niki nggih jamaah niku nggih kudu paham Bapak Ibu. Maksudnya paham niku ngeten niki. Nek paham ngeten niki nggih, kalau orang itu dielingkan, dielingkan niku napa nggih? Nah, diingatkan. Niki sop awale niki tasik kosong nggih. Mergo paham ya akhirnya gelem ngebeki, gelem memenuhi sing kosong-kosong ngeten niki. Nah, kenging napa niku wau dielingno kok malah mboten purun, malah kepengin gawe sop dhewe. Nggih bisa jadi karena belum tahu. Fadilae sop, keutamaane sop, keutamaane barisan. Lah makane pentinge ngaji niku cek ngerti niku teng ngriki. Dadi akhire lek ngerti nggih, upama ana sing ngelingno ngoten nggih paham. Oh, berarti iki jek nek sing kosong kudu dikebeki. Mergo kesempurnaane salat niku manangkala nggih sofe nggih terpenuhi, lurus, rapet, mboten bolong-bolong. Ngoten nggih. Dadi upama ana wong sing ngelingno bolak-balik nggih, bisa jadi sing dielingno kok angel kandhan-kandhanane, angel tutur-tuturane. Sampai sing ngelingno iku jewengkel kudu muring-muring. Ya bisa jadi sing dielingno niku anjane durung ngerti. Insyaallah engko nek wis ngerti ya nek didudui kongkon ngebeki sop ngarepe nggih insyaallah nggih dikebeki sop ngarepe ngoten. Mohon kula lajengaken. Wa kana idza utiya biba kuratis samrati. Niki nyeritakno napa nggih perilaku akhlake Kanjeng Nabi. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza utiya iku nalikane ditekakake sapa Kanjeng Nabi. Biba kuratis samrati. Kelawan kawitane tanduran-tanduran sing berbuah. Wadoa mongkon deleh sopo Kanjeng Nabi ha ing bakurotis samroh. Ala ainaihi ing atase meripat lorone Kanjeng Nabi. Suma ala syafataihi mongko keri-keri ing atase lambe lorone Kanjeng Nabi. Wakala lan ngendika Kanjeng Nabi utawa ndonga Kanjeng Nabi. Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Allahumma do Allah kama araita kaya olehe meruhake panjenengan na ing kita utawa na ing kula. Awalahu ing kawinitane bakuroh. Fa'arina, fa'ari muging merohake panjenengan na ing kula. Akhirahu ing akhire bakurotis samroh. Thumma yukti mongko keri-keri paring sapa Kanjeng Nabi hi ing bakuroh man ing wong yakunu kang ana sapa man. Yakunu kang ana sapa man indahu iku ing dalem sandenge Kanjeng Nabi minasibiyani saking arek-arek cilik. Rawahu At-Tabrani an Ibni Abbas. Dipun ceriosaken malih ketika Kanjeng Nabi niki diparingi bakurati samroh niku nggih buah-buahan. Nggih buah-buahan. Dadi tenggene jazirah Arab niku nggih kathah buah-buahan Bapak Ibu. Malah teng ngriku kados Mekah Madinah niku buah napa mawon sak niki niku kuwatah. Wonten. Nggih merga ya bisa jadi merga oleh barokahe dungane Nabi Ibrahim niku. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Duh Gusti, nggih panjenengan dadosaken negeri niki, balad niki negeri sing aman lan panjenengan paringi rezeki berbagai macam buah-buahan. Jadi niku dongane Nabi Ibrahim dongakno kota Mekah, didongakno muga-muga paringi rejeki buah-buah sing melimpah-limpah. Niku sing donga Nabi Ibrahim Bapak Ibu, sing ngrasakno niku nggih anak putune. Nggih kula jenengan niki sampai sak niki, makane teng Mekah niku buah napa mawon enten. Pun buah napa mawon enten. Cailing kula niku sing ora enek buah cipluan karo keres niku sing gak enek. Nang Mekah kok golek cipluan karo keres. Nggih. Lah sing aneh-aneh iku tandurane ora enek tapi buahe enek teng mriko. Nah, niku walian kalih teng mriki kadose niku kadose. Nek teng mriki niku tanduran napa mawon enek. Tapi buahe ora enek, soalnya anggar berbuah dikirim rono. Ngoten. Adek sing dikirim niku sing apik-apik. Dadi koyo gedang ngoten niku. Yo gedang sing apik-apik dikirim teng Mekah ngriku. Lah sing puret-puret niku dikekno wong kene dhewe. Nggih. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku lek disuguhi buah-buahan ngoten niku. Nah. Niku napa nggih? Cara amalane Kanjeng Nabi niku buah niku terus ditemplekno wadoa ala ainahi, terus ditemplekno tenggene. Meripat kali Kanjeng Nabi ngonten terus manten ngonten tenggene lesane Kanjeng Nabi tenggene bibire Kanjeng Nabi kalih donga Allahumma didongani Allahumma kama araitana awwalahu faarina akhirahu terus diparingno tenggene tiang-tiang sing wonten teng sekitare Kanjeng Nabi terutama niku sing arek cilik-cilik. Nah niki tabarukan Bapak. Gini ki konsep tabarruk. Tabarruk niku mengambil berkah. Ngoten. Nggih, sing gadah barokah niku Gusti Allah, tapi barokah niku diturunno nang gone Kanjeng Nabi. Ngoten. Terus awake dhewe niki atau orang-orang yang ada di sekitarnya niku ngoten, mengambil keberkahan sing nempel teng gene Kanjeng Nabi. Lah. Dadi niki jenenge tabarruk. Ngoten. Makane lek sak niki niku do niru tabarruk tenggene ulama-ulama niku konsepe nggih niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Nggih. Kadang ulama-ulama karismatik, ulama temenan lho nggih. Ora ulama-ulamaan. Sak niki nek ngomongno ulama niku sakle macem-macem. Ngomongno kiai lah gampangane. Kiai niku nggih macem-macem. Gampangane kiai-kiai sing temenan. Ngoten. Soale kiai ku ya ana sing temenan. Ana sing kiai langgaran, kiai masjidan, ana kiai berkatan barang. Kula niki kayaane masuk kiai berkatan niki kaya. Nggih. Nggih. Niku kadang yo tabarruk. Tabarruk niku mengambil keberkahan yang ada, keberkahan nu nilai-nilai kebaikan. Niku bisa jadi dari makanannya, bisa jadi dari pakaiane ngoten. Nggih. Kadang dari minumane, biasane nek yai-yai sing temenan niko diaturi unjuan ngoten niko ana turahe niku terus digerebutan do melok ngunjuk turahane unjuane kiai niku tabarruk mengambil keberkahan nggih dan itu boleh mboten napa-napa mboten kok sirik niku mboten nggih karena kita mengambil keberkahan nih. Keberkahan itu dari Allah sing diturunno nanggone ulama, nanggone nabi, nanggone wali. Lah kita dengan mengambil atau memakan, meminum sisa-sisa beliau ini harapane ben kecipratan berkah sing diturunno Allah nanggone ulama-ulama niku wae. Lah contohnya Kanjeng Nabi niki. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki nek wonten buah-buahan niku wae nggih niku wae dadi ditemplekno tenggene mripate Kanjeng Nabi terus tenggene bibire mantun ngoten diparingno tenggene arek cilik-cilik niki ben kecipratan keberkahan teko Kanjeng Nabi dadi konsep tabarruk niku ngeten niki mboten napa-napa makane nek wonten ulama-ulama niku biasane terus disuwunno nyuwun barokah yai donga nggo banyu terus didongani, mantun ngoten diombekno nanggone anak-anake. Lah niki barokah. Konsep tabarruk. Ngoten. Wong nek riyen tasik kental sekali Bapak Ibu konsep tabarruk. Ketemu kiai, ketemu ulama niku kadang sing nggawa arek cilik-cilik nyuwun barokah yai, dilus-lus sirahe ben barokah didongakno, ngoten. Nek sak niki koyokane pun mulai terjadi pergeseran Bapak Ibu. Dadi lek ketemu kiai-kiai sing karismatik, ulama-ulama sing karismatik niku ora kok njaluk donga, njaluk tabaruk, njaluk selfie sak niki niku. Nah niki. Dadi gopoh lek selfie. Kok nek wis selfie terus digawe status, digawe story. Wah, iki aku mari ketemu kiai viral, ngoten. Nggih. Dadi kudune niki niru niki. Golek tabaruk, nah, mengambil keberkahan. Wonten. Dadi tabaruk niku mboten napa-napa, mboten sirik. Wonten. Karena prinsipe nggih niku wau. Kita niki tetep nyuwun berkah teko Gusti Allah. Keberkahane Gusti Allah niku diturunno nang gone kekasihe. Wonten. Lah awake dhewe niki mung golek cipratane, ngoten lho. Asline ya kabeh teko Gusti Allah nyuwune ya teko Gusti Allah. Cuma gini ki mau diparingno nang gene kekasih-kekasih, wong sing soleh-soleh, wong sing apik-apik, lah awake dhewe niki cekne kecipratan. Ngoten. Nggih. Dadi niku tabaruk. Nggih. Dadi niki kaya Kanjeng Nabi niku daharan niku ngoten niku. Makane kados bayi niku kan sunahe dicetaki. Dicetaki niku napa to nggih? Dadi kurma niku dikunyah-kunyah kalih ulama kalih kiai, kiai sing temenan lho nggih, terus mantun ngoten terus didulangno nang gone si jabang bayi. Niku nggih tabaruk. Tapi sing dijaluki ngunyah-ngunyah kurma ya ora sembarangan wong. Ngoten. Lah nek wong biasa kaya awake dhewe, niku malah ora enek berkahe tambah ambu-abab tok niku mangke dadine. Niku nek awake dhewe, Pak. Makane sunahe niku bayi niku dicetaki kalih kurma atau makanan apa saja niku sing dikunyah kalih kiai niku tujuane ben oleh cipratane barokah. Ngoten. Kecipratan keapian teko ulama niku, Pak. Ngoten. Tapi nggih niku wau ora sembarangan. Nggih orang-orang tertentu, kekasihe Gusti Allah, wong-wong sing resik, resik atine. Ngoten. Harapane nggih ben si jabang bayi niki wau kecipratan keberkahan. Ngoten. Wa qala kana idza akhadha. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza akhadha nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi majaahu. Ing panggonan sarene Kanjeng Nabi minal laili saking wektu bengi. Wa doa mongkon deleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Suma yakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi bismikallahumma ahya. Bismika kelawan asma panjenengan Allahumma do Allah ahya. Ahya ahya urip sapa kula. Wa bismika lan kelawan asma panjenengan amutu mati sapa kula. Wa idza istaiqadha lan nalikane nglilir sapa Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah. Alhamdulillah tawis kabehaning puji lillahi ku kedue Allah alladzi ahya kang nguripake sapa Allah na ing kula. Ba'dama amata ing dalem sakwuse ngurep ing dalem sakwuse mateake paring mati sapa Allah na ing kula. Wa ilaihi lan marang Allah wa ilaihi lan iku marang Allah annusyuru utawi bali rawahu al-Bukhari. Dipun ceriosaken Kanjeng Nabi niku lek mapan sare di waktu malam niku posisi tidure niku nggih wadoa ya dau tahta khaddihi. Kanjeng Nabi niku ndeleh astane tenggene pipine. Nek tenggene riwayat lintu niku nggih posisine miring miring nengen astane di bawah napa jenenge pipine. Ngoten. Dadi nek arepe sare niku nggih kudune niku nggih amapan sing apik niru Kanjeng Nabi niki terus ndonga. Ora angger-angger jebablah ngono turu. Turu angger-angger jebablah teng arepe TV. Wis jebablah atik ora katokan pisan lah niki. Lah niki nek Kanjeng Nabi niku paringi piwulang ngoten niku terus ndonga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Engko nek tangi nggih ngoten. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah awake dhewe diuripno maneh kalih Gusti Allah. Ba'dama amatana. Sawise dipateni. Gamangane niku ngoten. Makane wong turu niku kaya wong mati. Sampai wonten dawuh annaumu akhul maut. Turu niku dulure mati. Makane dongane ahyana ba'dama amatana. Nggih, yang menghidupkan setelah mematikan. Makane nek turu hati-hati, wong niku dulure mati. Iku lek gak ditangekno Gusti Allah ya bablas selamat niki mangke. Wonten. Annaumu akhul maut. Makane dongane ahyana ba'dama amatana. Yang menghidupkan setelah mematikan. Lah makane niku sebelum tidur niku nggih ndonga nyedhek nanggone Gusti Allah. Ora-orane nggih ndonga niki lah. Nek angel bismikallahumma ahya wa bismika amut wis maca bismillah ngonten mawon. Nggih, ora kok angger-angger jebua blak. Kadang wong niku gampang turune. Awak disendekno langsung bablas ya enek. Ngonten. Lah niki mapan, syukur-syukur wudu dhisik. Nah terus mapan donga. Lah niki piwulange Kanjeng Nabi. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
1: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam riang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: lagi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang...

0: Wes, wes. Yeyen, yeyen. Gak ngono lho, karmu ya apa sih, Rek? Masa kan gak harus, ya? Masa itu kok ini kan runa kok londong ini. Eh? Aku tabe kok yang ngono lho, cocok kan enggak? Iku mah ya tabuan ini masih melaku pada si tarik skoci. Om tabuan pati grombi aku lho, Rek. Masa gak ngerti. Aku saya itu dodol jambet. Jamu, ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, di pasar lah jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ngene rombong surungan ngene. Jamu kok sapa ing mare? Eh? Kok ning guyu tak kecepit kok ning mang. Jamu kok ora werna mecek loro apa ae. Wis, wis, wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene. Wong wedok loro apa nek kene ana wis. Sing darane jamu Anton Anton iki mang ya, jamu wong wedok. Anton Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong bobrot. Jamune wong bobrot, Anton Anton muda, satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune. Mulane jamuku wis tah lengkap-lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet to ana kene. Kebulet utang. Werna-werna atuh sapa? Eh aja anu nyawa-nyawa tek rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawet lah deset iki. Oh, des iku. Upamu kok cebuk, gak tuku gak gutok ae. Masih iki ana maneh wong wedok kalian kendor ana. Kalian singset to ana. Masih pilih sewerna-werna. Satu misal, yang nuwun sewu kan ono wong loro iku mripate rembes ae iku. Mripate mbrebes ae. Dipilih si waras kok kok pedes kuwi iki. Wong aku jamu iku ora werna, obat tetes ya ono aku iki. Dadi serba guna obat tetes sing kenae wong loro kuping. Saiki aku wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lah wong dublek saiki. Padahal, waduh penyakit apa yang tak tambah nanti waras obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak is, cuma bojo sing ngene iki. Sing legende bojo iki. Biyen trewang dadol jambu, aku yang ngono dadol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodho. Lah saiki yang ngono. Dene iki nanti keliling nanti arek iki. Gak wasa wis repot lho. Sopo pani? Hus. Oh, sos. Oh, wah, salah. Boleh kalau gendeng. Nah, nah. Patenan lah, patenan. Nah, patenan lah. Patenan apa lah? Waduh, ya, waduh. Waduh, waduh, lagi di goblok, guys. Waduh.
1: Nak
0: kau ni dodol kelilingan dia kan?
1: Wah, do nyaman kak. Dodol jamu no gomblo. Kuat tenang gendong gomblo. Aku kuat dan gini gendong gomblo.
0: Kau no kau ni gak keliru. Gomblo kau gendong gak keliru. Wah, kaset ya tak no.
1: Iya gendong gomblo. Gomblo tak beteng no nang dindi kuat tak gendong.
0: Lagi cara nenek natural ni ya. Wan tak batu kan ni. Tak batu kan ni ku.
1: Lo batu ni ketika ijeragan.
0: Waduh, masih tak ijeragan tak batu kan ni ku.
1: Lagi batu dengan apa ya?
0: Batu dengan naik.
1: Anu aki.
0: Iya, aja kon gendong jamu sungunan ya. Iya ta?
1: Iya.
0: Lah akine tanglong nang ngarepmu ngene lho.
1: Dadi aku kalungan aki.
0: Iya, kok dadi rokok ngono lho.
1: Padha karo nekek aku beno gak
0: krasa. Gak ngono iki bareng enteng ngono lho, adakno.
1: Oh, ngene kak njok salah paham sampean iki ya.
0: Iya, iya,
1: iki saking cintaku mek padamu.
0: Ya apa ya apa ya apa.
1: Tak genano sampean nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantese dikai kaset iki.
0: Oh iya ya cocok ngono ya.
1: Iya bener.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel bener Cak Basman ambek nyurung
0: ngene. Nah, nek dikai iku stiker ya.
1: Iya, kayak stiker ya iki. Apa stiker corong?
0: Oh corong iya iya.
1: Pa peno nyetel iki lho. Kan lumrane aku mek ngene ya abot.
0: Corong-corong kan.
1: Dadi nek aku nggae hiburan apa, Kak?
0: Lah, kono sing gak iso menyanyi kon.
1: Lho garingan.
0: Iya.
1: Kedian pancet ae.
0: Lho gak ngono, ya dipandu arek-arek.
1: Ya ana modern nang titik, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Dadi aku yo nggawa tip cilik ngono lho, Kak.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Nek sampean gelem yo gawin.
0: Iki tak gawane ae, kon menyanyi ae.
1: Tapi pok ono lho yo engko nek wis dodolan jamu.
0: Lho apa ditoki barang?
1: Oh. Lho iki sik utang nang romben jalan Demak.
0: Kono seneng utang temen, kok gaweanmu utang lere ono apa kon niku.
1: Lho wis biasa.
0: Iya, iya,
1: apa-apa. Kok mbayar gak apa-apa.
0: Lah, bagus. Bagus. Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, ya. Tambah mental irunge peno idra kok abang kabeh awake peno.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Idra endi kok iso abang kabeh ku mau?
0: Liwati ku lho ngene, iki lho Kupang Jaya 1.
1: Mangkane tenek lambe rupane kok kuwat Kupang Jaya.
0: Hah?
1: Tenek lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, peno iku nek gak disuruh gawe tambah gak karuan, Kak.
0: Oh,
1: dodol jamu jan oleh 3000 padahal tak dolon Dik sak 5000, 2000 nyatut.
0: Lah padha nyadut ngono.
1: Lah iya pek bojo selit.
0: Kayak persiapan, Dik.
1: Oh, ngono iku wong lanang.
0: Ya ono remekmu ngono lho.
1: Sedangnya. Lah aku lupa penak kegale mana ya?
0: Aku udah persiapan bae kon loro.
1: Pokoke jenenge Pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digaro kabeh.
0: Oh, cok ngono
1: kae. Ono cadangan mana rupane?
0: Gak ono.
1: Cadangan ono satu ka kon ono.
0: Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
1: Oh. Kae ngerti, Kak, iku sing tuwe. Aku nomor loro.
0: Nomor iki kok cemplung-cemplung arek iki.
1: Oh.
0: Saiki kan nek belajar
1: nyanyi. Saiki ngene dhisik, Kak.
0: Ya apa?
1: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
0: Iya.
1: Ambek dodolan jamu ngitu.
0: Ah, nyanyi-nyanyi ngono.
1: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
0: Lho, dodolane biasa, kok nyanyi yo bisa.
1: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sik aku coba ajar-ajar, Kak.
0: Ayo, ayo.
1: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Suara gendeng duduk iki.
0: Suara apa?
1: Suara biasa iki.
0: Suara kabel. Oh, suara kawat. Bosok. Wah, kok niku biasa.
1: Suara kabel iki dodol jamu ya.
0: Iya, iya.
1: Jamune wong Cina apa jamune wong Surabaya?
0: Jamune Surabaya sih, ya.
1: Nek wong Cina jamu, jamune.
0: Iya, iya.
1: Sampeyan sing nyenggaki.
0: Iya, piye.
1: Nek Surabaya enggak, Dik.
0: Iya.
1: Oh, jamu.
0: Oh, iya, iya.
1: Enggak, jamu.
0: Jamu Marlena.

0: aja kowe ngayu.
1: Oh iya. Dilem-lem ngono Pak.
0: Aduh pinter de bojoku ngayu potone kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan.
0: Iya gak apa-apa Dok.
1: Ya apa peno masih gak muleh-muleh ya aku bunder ae.
0: Iya
1: muleh. Gak reken peno, pokoke nek muleh tak reken bojoku gak tak nek gak muleh gak tak reken opo-opo ngono.
0: Lho enak iku wis. Lho enak kon aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno melok watuk ngekel aku nggo.
0: Iku mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamu nek rodok gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan modal dhewe ae
0: bojo gak tau. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho kok gak? Apa sih jamal?
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Suwe
0: gak tau jamu, jamu pisan kepenak. Aduh.
1: Ngene ku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu, jamu kodong tapak liman. Suwe gak tau ketemu ketemu pisan pare cak pasman
1: ya.
0: Ngono lho.
1: Iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati Dik.
1: Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek
0: perikane. Apa maneh keponakmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wis arek iki marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, duwe.
2: Iku lho.
0: Akeh-akeh. Lho akeh-akeh ta to.
2: Lho apa? Lho paman.
0: Iya. Iya bebekmu ya.
2: Lah pondok tuangan.
0: Rundingan lho.
1: Sangkane nang tuangan iki Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan.
2: Ada jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Rundingan kita
2: to jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno
2: aku. Orang kok dokar.
0: Kae ngomong arek. Kae arek. Arek iki omong iku arek iki, Rek. Oh, mantuk dokar.
2: Wah, wah. Pernah kita dol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Wotip nggo kaset.
0: Iya.
2: Lah Pepe.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sik nyuwun.
1: Iya.
2: Sik nyangking.
1: Iya.
2: Kok standen.
0: Enak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kan eleke.
0: Apa sih?
2: Ono anu jamu sembarang ono?
0: Lho, ono. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku nduwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ono jamu nang dengkeken.
0: Hah?
2: Nang dengkeken.
0: Dengkeken iku dipacel enak. Kayak kendang ngono dipacel.
2: Penyakit pinggang lek ono.
0: Ono ono ono.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Hah?
2: Sedina ping dublek ta iki?
0: Enggak, ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene. Terus ono kapsule.
2: Ono.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke. Kan boleh oke ulan lo. Lah kok akeh.
0: Lah akeh ngopo sing enggak biasa sih iki.
2: Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Oh, komplit lo.
0: Kunci pacu.
1: Ono wis kunci pepet kabeh ono wis.
2: Mulah ana kok kunci pepet.
1: Lah kan kok bojone peno, dari mau nyekrakan kunci.
2: Iki pacu
1: peno.
2: Iki dodol rujak ta, dodol jamu.
1: Jarene kudu laos.
2: Iku ndeplok dhewe ta ngongkon.
1: Oh, ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis.
2: Goleke ndi?
1: Jadi ndak omai penuh, ya kulak lo ndak pasar lo.
2: Kau pengen dia kebon dewe.
1: Oh kak tuwe kebonnya sopok kebonnya simpek no pamanmu ngono.
0: Kalau kulak apa ngomong ngono ibu?
1: Iya ngono.
0: Tapi lo kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Kayak sokran deh.
2: Wah wah wah ya apa penuh. Jamu nih wong cantengan.
0: Aduh lo, cantengan itu asal gak kena penyakit, ketutuk lo, kecepit. Kok lah apa ya sudet.
2: Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng e man. Paman karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi man.
1: Lho aku disurung.
2: Lho
1: disurungane lho.
2: Disurung ya apa? Lah dodol jamu surungan.
0: Iya iya kesurungan.
2: Peno mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu nah.
1: Iya nek tok e.
2: Mbak iki nyurung
0: ya apa sing surungan lho.
1: Nek tepakmu enggak dalane gak apa-apa lho. Kan tepak bojo apa nih gak kaya disrodok aku teko mbune.
2: Kang ono bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak?
1: Dodol bareng enak kaya baris
2: lho. Efek e. Ora baris sih efek e
1: apa efek apa?
2: Efek. Kok bareng mbek
1: menawa. Efek iku apa sih, Cak?
0: Anu kok masalahe lho masalahe.
1: Oh, mburine ya.
0: Nek dodol bareng payung gak iso lancar lho. Salah siji ae lho.
1: Enak nek dodol bareng. Aku sing edung penuh sing ladeni sak jane ngono Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombong.
1: Lah apa ya nek ngono?
0: Lho kono-kono gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku. Tirario aku sing joget-joget mbek penuh sing ngudek-ngudek.
2: Ngono ae nek joget kaya uget-uget.
0: Lah iya. Bebekmu tambah lincah, bebekmu datang.
1: Enggak, kena iku aku sing menyanyi bik joget-joget, penuh sing ngedoli jamu, uang seteko kabe.
2: Tapi akibatnya, bik.
1: Akibatnya apa?
2: Engko lek penuh dodol jamu, sing ngandek uang lanang, situ uang lanang, kadek main sampean cempaman iki nyerudukan.
1: Oh, daerah tinggine kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya, ono efeknya bener.
2: Boleh paman sing apa sing tuku wong rondo kan ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantol ya. Oh tak kena pisan deh sabah.
2: Loh, gak rugi dah.
1: Lu sajane rugi loh. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gede gak ono bandingane iku.
2: Wah, iya paman.
0: Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kena, tapi nek mule lah tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko mah.
1: Oh diatur ngono
0: ta. Luwe gak oleh, kurang teko jawab gak apa-apa
1: aku. Aku budal saiki padha mbek peno.
0: Iya, dhewe dodole.
1: Mulene pokok jam 4.
0: Jam 4 ta omah. Nek sampe kelewat tak bacok dengkulmu.
1: Lho kok ngono gak be ono tibone awak, wong gendong. Ayo.
0: Lah kon iki tiba lho.
1: Lho sapa sing nulungi?
0: Kalau kok ngecek lho gak melek aku niki.
1: Ngono ngepes-ngepes wong wedok.
0: Kok gak melek kecekluk iki. Lho ya, turun dodol sing
1: tak.
2: Ngomong e pangan boleh kok cecek.
0: Pokoknya lo gupu ya lo kedua. Oh, perigi sata tabok bisa lo dah toh.
2: Ini lo, leh ono masalah do embong. Iya. Kau ikut ngomong tarantara angin.
0: Mana?
2: Bomo tipe, jaluk tanda tangan wong sing nyiksa ni.
0: Oh, kau dengar kalau kau dulu. Oh, tipe tu saksi lo.
2: Percaya nang penuh. Leh ono terlatih didik ya kak bopong dulu.
1: Iya, kalau kau jam dapat pat, penuh enak. Rodo digelondong mentel, bareng aku sekil.
0: Lo.
1: Oh, yang
0: ono.
1: Nah, itu disolong yang melaku sape nae.
0: Masih aku yang ono. Sejarah ni musibah itu dak nek semono.
2: Upamane
0: aku nak telati sebab lak rombong surungan sih ono bane ban kumpan pe bane iku mang
2: bedos
0: ha ya apa
1: ya nggawa tukang kompo
0: nah nggo tukang tembel
1: iya tukang tembel nek tukang kompo
2: ketetno
1: nek burine
0: iya entek batine ya wis entek batine wis kale bati torok lho. Lagi dibayar tukang tembel iki mang
2: masuk akal bek masuk
1: tetep nek aku sih enak masih dodol suwunan tapi aja diharap padha jam 4 tidak mesti ya, uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa sing tuku cek kerasan ono wong tuku sosok maneh ono mbulet gak bayar-bayar ngecek omong-omongan barang iki koyo apa ayo
0: iya tapi botole aturan botole
1: ya apa botol
0: kode botol iku
1: botol kode ya apa
0: botol nek ganjil rondo ngerti ya utawa perawan lanjar botolmu hitungan. Wong tuku ndelok botol mek botole ganjel mesti dianggap rondo. Wong kuwi ngajar
1: mek. Tak ganepi ya. Tak ganepi ae
0: nek. Ya ya.
2: Ya aku ngomong arek loro cek bingung.
0: Arek napa lho?
2: Ya apa iso ngene lho amri keluarga gak sampe geger
0: ya. Iya.
2: Ayo padha dipatuhi jam 4 kudu ono omah.
0: Ngerti aku cek sine.
2: Sampe anu ayo
0: tanda tangan
2: hitam di atas putih.
1: Iya. Adek tanda tangan.
2: Engko makelare kene ono dhewe lho ya.
0: Adek makelar lho.
2: Lho saksine iku apa?
0: Mas saksine ono urung nang apa sih lho?
2: Ya kene.
0: Tanda tangan ono.
1: Apa nek dhewe adek njaluk maklaran.
2: Tanda tangan sepisan jamu ini kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya.
2: Ayo udah nabe kono.
0: Udah udah.
1: Apa jamu kuat laki-laki?
0: No.
1: Jangan jeruduk kaya pamanmu.
0: Jamu peyok ngono no.
1: Bali nek tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng iku ya
0: apa. Sing sakmene awake.
1: Sing tawakane ya.
0: Oh niru pamane jiat ya apa. Paman nak ngono jiat.
2: Jamu lemu, jamu lemu.
1: Jamu lemu ya, jamu abu iki.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur jamu lemu. Man, mana aku tunggu jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isu ane moto awas. Loh, ya.
1: Ya, aku kini jaluk jamu lemu kan jaluk moto awas. Baru ngobain.
2: Perlu nih moto awas. Oh. Lata kau doan ketok, lata kau cedaan gak ketok.
0: Oh, iso melek lah. Ya, apa sih omongan ini? Meluk, waduh.
1: Kalau jamu teko doan ketok, nek teko cedak merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting aja. Ngawur aja.
2: Ya, wes. Saiki tadi aku kini duduk tengah-tengah, jok sampai kok isin dicek. Kalau balik ke
0: isin
1: senggarai lah pamane penuh wek tu wek gak nyebut
0: oh model mungkin itu
2: wek saya ingin ini tanda tangan barang ya yeah. Sampai nyalai aku nyekseni misalnya aku tak boleh ya
0: loh untuk bebek mau tak tinggal itu wis tak aku
1: ojo peringat pingis kak
0: ojo rame-rame emang selebore lo
1: saya gak mentol lo ya
0: selebore kok mersi
1: ojo saya 100% kak Pasman aku hanya untukmu
0: oh untukmu kalau aku saiki ngomong ngono pengen ane
1: temenan untukmu
0: lah kok lapa pengen ane ngomong ngono Parman ayo ambil Parman ngomong ambil Parman
1: iku Parman lah pegawai ta
0: oh pegawai
1: iya
0: tau kan nyidik ae
1: loh iku biasa sekretaris pribadi
0: lah pengen ane aku roh ngomong ambil Parman perapatan
2: iya iya aku lah pegelino terus dibobohi Parman
0: lah Parman mulian Parman kok Parman
2: saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing
0: iya iya loh
2: gak usah lincip-lincip man
0: iya iya
2: Dadi golek umpamane licip bas ketatap, dadi beldog.
0: Ya, kon kadang licip bar ya
2: lho. Terus sampe masalah sing apa?
0: Diperuncing.
2: Diperuncing. Saiki yeah. Sing penting nyambut gawe karo sing temen, sampe kena pengaruh.
1: Nah, iku bener omongane ponakane peno.
0: Lah niki dadi.
1: Lu ngono kupinge peno.
0: Iya, dadi mesti balik niki.
2: Ngene lho, Ger yo.
0: Ngene Ger tak kate
2: iki. Kon aku tak budal manja.
0: Iya, iya budal lah.
2: Ndak budal lo yo.
0: Iya, iya.
2: Iki rezekine cek nang olah.
1: Iya lah, iya lah. Dungane rezekine akeh ya lah ya.
0: Iya
1: man.
0: Iya, iya.
1: Tak kei jamu peno ben sore.
0: Ngerti ya kan.
1: Bebas.
0: Iku keponaan. Arek si Icu sing ngomong kaya ngono. Tuma wong tuwa dituturi anak ndaki-ndaki ngono.
1: Tuma. Lah saking apane saking pamane sing kurang ajar.
0: Ah, boleh bele-belean ngono.
1: Apane? Ponakan sampe nuturi ngono peno sing gak ero. Arek cilik ero, sing tuwa gak ero.
0: Ya wis padha ae, padha ae.
1: Oh, wis gak sakit jatuh karan kaya iki cek masuk.
0: Ayo dodol. Ayo ya. Ayo kelele kaya jamu, jamu.
1: Dira dia.
0: Jamu, jamu. Jamu, jamu.

0: Pat wingi warung e. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego isih ana sop ae. Tapi enak. Warung nang gone kene iki ayem. Adik warung nang gone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabel liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane ya ngono. Ana arek cilik tuku dikongkon makne antarane. Parik tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambe wis runteng gak gelem njaluk karak. Sego garingan iku karak sing dipik olak male cengkaruk ya lah. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambele kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gawe teno ae. Coweke remek wisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno. Sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong, "Lah, uyah kok sik wungkul, uyah ya napa sih wong gobilane cowek hari ini." Wis bingung ngene iki pancen nyambut gawe ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nang omah.
1: Lampu teplak katone.
0: Iki rendereng musume wong gendeng.
1: Lah ya apa cah? Wong sembarang mundak ngene wis bingung aku gak dodol mari.
0: Duh gak dodol sing dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Maling ono,
0: aku
1: empat garis sampean.
0: Lho aku kok kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delok koyo ngono nek giri layah iku.
0: Lah iya. Seru. Wis seru penggawean becak ngono ki yo soro panjene. Iya nek kapan sik enom gak apa-apa. Sik tahes.
1: Saiki apa o?
0: Apa wong wis tuwek ngene. Kamang blonjo apa ae?
1: Hah?
0: Blonjo apa ae?
1: Apa ya cukulan?
0: Tuku cukulan dong.
1: Lah apa cari pecel? Ganti acara.
0: Lho ya pecel do cukulan tok. Ya kaya ana gobis, ya kacang. Kacangnya kalau kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Iki kalau kacang panjang ya apa syaratane iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku?
1: Iya kacang usus, wong Jawa kacang usus.
0: Iya bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kayak cukulan tak iku, lah iku malah sambel iku lah.
1: Loh, sambel iku lawon. Enggak kadang-kadang kan ana sing njaluk putian.
0: Nek putian iku towak. Kon niku istilah putian iku ya omben-ombenan iku putian.
1: Lho. Ana, jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngene kok lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Wah, kon macem-macem mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjene.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol segoe mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Heh?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Kak kepri sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kok wah, cek dodol lagi piye? Nah, awet temenan
1: ya. Ya. Kaya apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ari wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya ruwok nek cek dodol anak lak tarik rene mang.
0: Heh?
2: Anak lu tak jalan ini kamu
1: sang anak kenduren
0: ya di kenduren apa asisan jogruk bandari
1: balik-balik jogruk no biar ini kopoh harus dirok
0: ayo
2: ya aku ngurungu-ngurungu kasti ini marung ini jari ini kan gak dekeng
0: warung bapak ayo gak dekeng santai gak bayar sih kan ini
2: biasanya no, ini kan tawuran barang
0: di tawuran soalnya ya yumi
2: mau anakku ngomong kok takon tuku es arek.
1: Apa sih?
2: Anakku ngomong.
0: Napa?
2: Norung cak sukran lho. Ono es jus.
1: Heeh.
0: Es jus tawuran iki.
2: Lah yo es dijogot jus.
0: Cuma pak jogot jus kan iki.
1: Es jus iku yo apokat iku lho terus digeleng mumet ae
0: kan. Iku ora dijogot kalau mumet iku.
2: Sang nek jus.
0: Cuma rae geger iki yo yo yumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger.
0: Karepune ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya diceluk samburi.
0: Nek iku gak merengut iku, kudu nyocok iku.
1: Wong sing
0: ngedol iki ya adik mesem.
1: Ya lumrah iya iya wis ngono iku
3: kudu sing sume
1: kanan
3: yo kan sume yo wis sume yo meme
0: total adik mripate ning gedoli mripate geder-geder kaya mripate karma
3: lho kan. Ya uang dodol itu gak perlu cemburu-cemburu.
0: Yo gak cemburu.
3: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
1: Jarang lho
3: bebas no.
0: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Wes sing dibimbangi iki aku asale. Lho ya apa?
3: Tadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana. Hah? Ana wong tuku ya dodol ana.
1: Ya golek alu dhisik.
3: Lho dodol ana iku lho.
0: Kon muruki ngono kuru awakku ri.
1: Jarang ngedol ya.
0: Lah wis ngedol wis ngedoli wis aku iku tak kongkon
1: bagian masak.
0: Masak to.
1: Bagian dapur.
3: Oh iya.
1: Makane soro aku iki.
0: Soro adus gak oleh ambek aku. Aja adus. Nek mari adus ayu ae.
3: Wah kon niku.
0: Wis tuku tambah rame.
3: Ben niku. Ojo
0: tok ngundang.
3: Apa iku nyambut gawe mampeng-mampeng wis biasa ae sederhana ae. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gawe koyo aku ngene iki lho.
1: Sembarang dirangkep banyu barang ditombok.
0: Lho lho lho.
3: Wah wah wah.
0: Jam nek banyu jam 3 isu wis tangi ya.
3: Mau cari tol banyu ngono ka apik nek iso amal noe banyu mi ka apa-apa.
0: Wis separo tak kekno jan.
1: Iya.
0: Wis separo tak kekno.
3: Dadal apa iki?
0: Hah?
3: Dadal apa kok pote-pote ndak toples iki apa?
0: Rengginang.
3: Lah iki kok banyu-banyu kok apa ya?
0: Eh. Kompo. Lah kok takon kompo di banyu.
1: Banyu iki tak.
3: Lho ndak toples ana banyune kok lho ana pote-pote lho.
0: Oh iku ta.
3: Dadal iwak emas bareng kan.
0: Eri, kudu wak emas iku ri.
3: Apa?
0: Apa arane manisa iku?
3: Oh iya iya.
1: Pelangkaling campurane es iku lho.
3: Tunggak aku piro sih?
0: Eh?
3: Tunggak aku jek piro?
0: Kok kon niku sini-sini ri kon niku.
3: Lah apa sih tanding
0: kanca? Kanca ae kok kon ate diitungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
3: Piro ana piro iki piro?
0: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno ri.
3: Jangkep ana 2500 dari 10 iki.
0: Ngono ya?
3: Iya iya.
1: Bunter.
0: Seri iki warung cilik ri. Kon kon tangi 10 miring warung iki.
3: Tapi sana kemajuan dengan saya kan.
0: Sapari dek delok nang sapari adik ngejone janggutang maneh.
3: Enggak aku rene ya. Ya
0: bisa sambat.
3: Iya yang sono.
0: Kudu utang maneh. Yo. Wah, wis.
1: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu ya sokran.
3: Ya lek pegat mari. Nek soro mesok kan ya lek pegat.
0: Nek ngater ri, aja nek kene kon ri.
3: Nek soro ki lha sih?
1: Aku ini gak rewangi, mosore jam telu wis tangi.
0: Oh, dodolan hari ini.
3: Waduh.
0: Ini nyambut gaib matengah nih panjang yang ini, isu kudu tangi. Ini kan isu gak gem tangi, medongkrong aja. Ya, jauh nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono.
1: Dodol apa mentan?
0: Wah, klotok, ke pasar.
3: Iya, dodol wah klotok, kayak tak culi kucing. Kau seneng dodolan ngunut, kan?
0: Lho, tetep panganan gak oleh.
3: Kenapa disaingi?

0: Wong tak jamu kok. Waduh.
1: Jamu katange telu. Suwe enak ketemu mas ketemu bisa nek kok tambah.
0: Loh.
1: Penuh ya.
0: Kena iki dodol jamu tatas waras.
1: Loh, Cak, tak sabari iki
0: ya. Iya. Dengaran, Bu.
1: Dodol jamu mbek nyanyi, mbek ngedong cek
0: kesel. Iya, sik gak kesel ya.
1: Iya, Kak.
0: Dodol nang dia wilayah bisa kena jajan.
1: Oh, bengubeng wis.
0: Lu aja ngono berterhitung serakah peno iku.
1: Lho kok iso serakah?
0: Kadang-kadang iku wilayah Tandes sak Pengulon iku bagian peno.
1: Lho dak iki ngono pokoke cedek-cedek kene lho darah ngene nirwana ngetan.
0: Oh,
1: bali nang Blawuran.
0: Iya iya.
1: Wis ngono ae.
0: Si jamune?
1: Jamu apa peno, Cak?

0: pai biasa nek posoane iku lak nganggur ta, Cak.
1: Iya.
0: Padha bi aku ya lemes mangan tak ngeleng dodol jamu iki.
1: Penak dodol jamu iku melulu jamu tok ta.
0: Lho rada dodol apa meneh?
1: Lho kurang kuat duplikasine iku kurang kuat.
0: Iya apa?
1: Jamu gandengane dodol purkas.
0: Enak. Kamu di tempat.
1: Jadi kau gak apa-apa.
0: Gak iso nak jamu digenek, jamu digendong, nek perkas gak iso digendong.
1: Gak apa-apa seminggu pisan
0: nah. Lah yo bi wong calik nomor tambahan aku
1: kok. Lho gak apa-apa. Gak apa-apa jamune pas perkase.
0: Rupane penek juga tek dalan sing gak enak iki.
1: Gak iso jamu-jamu ae biasa.
0: Jamu-jamu tok ae.
1: Iki ya apa iki?
0: Keranjang
1: sampe gede niku no gendong ae.
0: Lah yo apa nek gak digendong? Ate bisa wenu blek.
1: No gendong ndi?
0: Ya gendong buri. Masa tek gendong ngarep.
1: Ya sekali-kali ku keranjang itu gendong ngarep ngono lho.
0: Aku gendong jamu itu nduk ngarep.
1: Iya.
0: Ono carane, Cak.
1: Ono kaya dodol permen.
0: Oh, sangane ning ngene stasiun sing tol kosok men pan men
1: iki. Gak guyon-guyon nah, guyon. Seneng di kene jamu kono.
0: Iya, jamune apa sih to, Majun Super?
1: Iya, campur kono.
0: Tanpa mimber.
1: Amben ndok, amben ndok banyak.
0: Ndok banyak.
1: Jamu ni jarang
0: dah.
1: Jamu ni jarang lah, dok banyak malah, dok biasa
0: ya.
1: Kuning ni guan.
0: Ati endak, ati gula.
1: Nak baca guyon dah. Mau pati endak itu.
0: Aku bingung ketemu penuh.
1: Iya endak endak.
0: Saya kira tu brengol sih sampean.
1: Iya, wes menjadi tua.
0: Dia enggak nak brengol sih. Tambah tua, tambah macunya.
1: Iya
0: lah, ngono.
1: Iya.
0: Murah pi penuh 150 wis katik ndok.
1: Oh tuku 2000 ta no.
0: Kok tak doli 2000 temen geblak.
1: Gak 150 ae.
0: 150 nyo.
1: Wis seger kok gak sedep blas ngene. Wah iki kurang iramuane kurang iki.
0: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
1: Dadi
0: gak tak takei uya.
1: Lho, campurane bawang dringu.
0: Salahane napa penuh yo.
1: Wah penuh iki alamat tanggoku iki lho.
0: Ya apa?
1: Jamu kula ora kelor tapi sedep, selalu sedep.
0: Apa? Dikai apa itu?
1: Loh, gak dikai apa-apa sih, dadar jenengnya sedep.
0: Oh, jenengnya sedep aja nih. Aja apa nih, Sabari? Aku kesel lagi masuk Dino Ider, mau oleh duit piro lagi. Petong atau seket. Padahal aku laku kunir telung kilo.
1: Tapi lah gak ngerokok.
0: Anak jangan yang ngerokok bareng.
1: Penuh lah gak ngerokok.
0: Lah apa, nginang iyo.
1: Oh iya.
0: Ki,
1: apa
0: durung oleh mbok-mbok aneh durung balik iki.
1: Ya ya.
0: Kunir jahe kencur aduh repot pengen tutup jamu cak.
1: Kan itu tempe gulaan.
0: Nek mendong ini aku enggak tuku jariin plin sapi lek alasan ini.
1: Iya iya.
0: Ati tak ombe dewe aku tambah begar gak karuan.
1: Penuh selama ombe jamu terus begar lah tambah jepok.
0: Tambah seger. Bajuku sing repot. Aku ketok seger tambah temburuannya gede.
1: Kayak merak. Malah kayak merai ya bobok.
0: Ayo. Engkau nek kuru jarine garing, nggak repot
1: olahraga. Iya iya, olahraga pati mah itu tak banyak.
0: Step basen mari, rige bojone penuh.
1: Ya jamu ini.
0: Iya.
1: Untuk bojoku dewe ada tu jamu no matano.
0: Alah saja jamu nih wong medura, mek jamu nih penuh wong tandus.
1: Oh, aduh. Kau nak jamu betah betah nol ya kampung ini podai masih medura tandus podai.
0: Apa jamu medura aku saja cak ceket jamu medura itu.
1: Iya lah.
0: Enak bulut teh boleh.
1: Mudah ke buket ya.
0: Oh, kata bulut tadi ceket.
1: Saya ingin lho, Bok ya. Pernah nyambut gaya sedih ini penghasilan piro sih?
0: Gak mesti. Nek dino hari baik, iku iso 5000 enggak?
1: Loh, kalah mbak bojoku. Bojoku iso oleh 20000.
0: Aduh, no, tete jamu. Jamu apa iku 20000?
1: Loh, nari arisan 20000
0: Aja ngomong gak sapari ono dodol jamu 20000 paling kulaane kunir kanu entek 2500.
1: Iya, iya.
0: Sembarang jeruk pecel gula kabeh pakoke batine 2000 kak.
1: Saya ngene lho ya. Penuh timbangane dodol jamu ngene. Tak kei dalan gelem.
0: Aku wis duwe dalan kok kei dalan apa maneh?
1: Dalan apa?
0: Iki tuh dodol jamu.
1: Loh enggak, saya iki timbangane dodol jamu.
0: Oh sampeyan gak ono dalan ngono ta?
1: Gak tak kei penggawean.
0: Oh dikei penggawean.
1: Iya iki.
0: Gawean apa?
1: Kanca dhewe lak golek pembantu.
0: Loh aku dadi pembantu. Aduh cak merasa
1: nanti bangane penuh terus biayaan.
0: Kalau tadi penyanyi boleh pasan kan aja dodol jamu penasan yang babu aduh.
1: Loh gak babu.
0: Ya iku mau jari ini babu.
1: Melok konca dewa buka depot deh iku.
0: Ya lias babu jongos.
1: Tapi lo bayaran nih dah.
0: Oh koki
1: enggak pembantu.
0: Ya pembantu ya babu.
1: Babu ku kasar.
0: Oh kasar ya.
1: Iya.
0: Nek pembantu iku
1: Halus. Ono sing halus mana?
0: Apa?
1: Keset.
0: Wenemen iku.
1: Iya, bayarane gede.
0: Gede piro?
1: Tawulan 40.

0: mangan iku? Mangan jero.
1: Lho iya, mangan jero tapi gak oleh mbo.
0: Kabeh jero ya?
1: Iya, terus jero turun jero.
0: Iya, turun jero apa lek dirubung nyamuk. Saiki ngene cak ya. Aku nek dodol jamu bang-mubang sekilku sampe ngapal.
1: Iya, ngapal.
0: Aku kan delek mansakaken ya.
1: Iya, kapal feri bareng
0: wong. Sekil iso ngapal ngene. Pecek-pecek gak oleh paman musikile aku gak koyo ngene temenan.
1: Gak sepatu apa?
0: Dodol jamu gak sepatu. Antik kan ya.
1: Gak apa-apa sih maju.
0: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah.
1: Belum tangga.
0: Ya yuk mari ado men. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman.
1: Sopo?
0: Bojoku Cak Basman pamane peno.
1: Wis dadi ya.
0: Loh kagian sik dadi.
1: Wis babang kok aku seneng jawab wis.
0: Ojo gampang-gampang
1: lho. Sing penting saya kelak uang ta.
0: Ya uang tapi Cak Basman iku gampang e wola denane.
1: Yeah.
0: Temenan gampang ewo, saiki wis damai dek.
1: Oh.
0: Gak koyo biyen geger, saiki damai, penuh perdamaian saiki.
1: Wis sing penting saiki golek koyo saiki nah ya.
0: Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake, yo apa iki laporan ono dhisik
1: nek. Gak perlu lapor.
0: Tadi lapor.
1: Gak pokoknya
0: mau tanggung ah.
1: Iya, aku sing tanggung.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Adoh.
1: Cidek iki apa e?
0: Ya, Mbak
1: Beca ya.
0: Mau aku Mbak Beca gak sedeng iki rombonge apa?
1: Oh iya,
0: sampeyan. Gendongen ae.
1: Waduh, padha ngendung bolan aku. Ayo mlaku.

0: kendang nanti kira. Repot. Gak butuh kendange, butuh glodokane gomae tawon. Kira gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak enak cak rukun ae. Jare rukun iku duwe ngon-ngon. Mbok kucing mbok curut. Loh, kon waduh. Wah, dadah.
1: Waras.
0: Waras ya wong dunia kok sik pepek ae.
1: Iya loh. Tambah suwi gak tambah ceri atau tambah entek.
0: Ya bre.
2: Ya.
0: Ya apa tambah lemu bener ya.
1: Ya belum, awak kaya gini ada tambah lemu. Ini loh.
0: Ya apa ya be.
1: Aku bareng kepedok awak mungkin susah.
0: Lah apa susah, kepedok aku kok susah.
1: Jelok awak mulai cik ayam yang jelok aku loh ya.
0: Apa
1: ya? Ya ini sedih ya gak ada mana.
0: Masuk ngersulah itu.
1: Jah ini wong uripiku kaya roda berputar.
0: Ya kadang-kadang nuk duur.
1: Kadang-kadang nuk nisor.
0: No kata nuk duur dah.
2: Aku tuh
0: ayo rodo pernah lo kata nang dhuwur
1: aku iki babar pisan nduk ningsur terus ya
0: wah incere macet iku kok ngomong urip njok rodo barang
1: lho sekali-kali aku lak ya kepengin nduk ndukur
0: ta ya meneh
1: oh kon iso
0: nduk dhuwur ya usah aja
1: ya lo ngobjek apa
0: oh biasa
1: melok kok melok aku tak melok aku.
0: Lah aku melok penuh terus. Lah saya kari nari obyeknya gede nih. Melok aku tak nang gembong cedek.
1: Nang gembong
0: teko nggon penuh lak cedek. Utawa mampir metubi ya ya.
1: Kari ngecak ngelumpuh dari situ.
0: Aku tubi nang Jakarta wae. Tubi nang Jakarta.
1: Ngene lho. Cita karepmu lak ngene.
0: Ngene lho apa penuh kukur-kukur.
1: Lah ya Bang Tuwel.
0: Apa sih?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat apa?
1: Cita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon.
0: Melok aku ta?
1: Iya.
0: Ya ayo saiki. Ya wis melok. Lah gak nyambut gawe.
1: Kan iki kaya guyon awak karo. Eh mbok dadal-dadal apa? Dadal apa ngono
0: lho. Lah lek perkara dadolan paman. Wah, paman yo biake sembarang.
1: Waduh,
0: padha nang kanu gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Wah, paman iki sembarang ono ndok mae.
1: Lho nek konten iso tolek manuk
0: ngono lho. Sih? Sing tau juara ngremo tahun piro lho, Basman.
1: Basman.
0: Lho Basman cak tubi bareng saingan, saingan.
1: Bisa. Lho, jare wedok dodolan.
0: Iya.
1: Dodol apa ya?
0: Saiki ndol jamu ben kok buah-buahan.
1: Lah lemu wong kuning.
0: Lemu kuning kok rupno.
1: Lho ya aku gak tuku pagerku dikeki jamu.
0: Lho alah iya.
1: Pagerku dikeki.
0: Pager.
1: Pagerku iki kaya jamu masih aku gak ono. Ngelur seminggu ditagih ngono ae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nek jawabku ku lak ndelok lho.
0: Lah terus ya mbek bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndak?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh. Mangkane pas men gak tau metu ngorek kok mbolan ngono.
0: Bulan kok mbolan. Ayo mbolan coba mbolan.
1: Panjene pas men iso. Ya, iso ae Mas Bali.
0: Ono tak delok teko dan kok iso renik-renik.
1: Ya ya, ya delokne ta.
0: Konco lawas.
1: Mangkane ning ndo malah kesepi.
0: Apa lek lebihan penuh numpak sepur ndo pinggir ndo kono. Wah, lho cak rukun buan. Wah, ben aman rukun rukun buan.
1: Barisan iki
0: ana wong sugihane.
1: Sak iki bareng putra aku roken roken. Wah, pokoke boleh roken.
0: Ya kono lah, bareng ndo tandes. Ono tandes gak roken.
1: Ya apa?
0: Penuh mlaku roket roket. Aku sih ilmu rukun anak wong sugih anyaran dia lah ngono waduh.
1: Wah. Ya ya kabarane pasman ya.
0: Pasman. Heeh. Lho iki. Iku jenenge ben iku pasman opo pasman? Mulane ndok agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh basman.
1: Nek ndok lampu arane pasman. Nek penduduk pasman makane nek nolek yanin nang main pasman iki repot. Cinta namanya kok sering bayar, lo gula basman lintir, wangi kok jadi gayon, wangi. Terus ke mana? Cinta nih di basman, kota itu. Bahkan basman, bah basman perkota,
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Besar. Aku heran, heran delok pernah.
1: Iya.
0: Biar nak ngomong bebas, saya kok geget ya.
1: Tanya ni enggak, saat ini nak ngomong rasa gergetan.
0: Oh tadi paman itu jenenge biyen iku pasman.
1: Pasman.
0: Saiki dilararek pasman.
1: Penduduk asli pasman. Tapi nek nduk ngene apa iku? Usaha apa pasman. Ya iku mau lho teko lampu iku mau lho. Lampu lho kula pasman balik. Ya ngono. Meneh meneh merono ya pasman dasman ketok ae.
0: Pena krungu. Heh, kaset. Kaset nduk kidul lho ben krungu.
2: Apa?
0: Iku paman nduk gang loro iku.
2: Ila ta.
0: Ila ta. Kok ila ta.
1: Kok iso. Sakono. Kok iso?
0: Lho, saya kan tetul jamu surungan gawe kaset. Lah kaset dibanterno wong lak krungu, ngrungokno nyidek-nyidek. Terus tuku jamu
1: lho. Ya wae masih jamu dimod dari sithik-sithik kan.
0: Ya iya, kudune dimajokno ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener amungan iku teko Jawa. Enggak upama sakniki ape gawe jamu Laos ngono. Mbok ya digelincir ngono aja.
0: Lho ya. Paman, paman dah itu.
2: Ya
0: waduh.
1: Ngomong kan.
0: Man,
1: garu aja.
0: Kasate patenan non, kasate man, kasate patenan kasate.
2: Wes,
0: kasate man.
2: Wes,
0: lo, yang ini gak biar ke paman. Kena panggling, panggling. Wah,
2: ini kau neroko.
0: Lo, ya panggil lah.
2: Coba,
1: carokon.
2: Oh, iki dah.
1: Iya rokon.
2: Sing apa?
1: Rokon.
2: Iya.
1: Nyaw. Waduh. Oleh kayem ya apa mana aku iya, gak tahu metu blas.
2: Iya iya.
1: Sing lek bojomu koyo embolan.
2: Wis wis.
1: Ya ra pirang taun kono bare iki?
2: Ra pirang taun.
1: Dana
2: macet. Macet
1: apa?
2: Wis tak macet.
1: Lho la ono persoalane ta iki?
0: Ono sebab misapa?
2: Lah kadiana iki sing nom iki.
1: Lho disen. Lho iki sing nom.
2: Sing
1: nomor piro iki?
2: Sing nomor 2 sing 6 iki.
1: Lah sing nomor 3 ya?
2: Oh gak ono lho kon ngawur ae.
0: Lho sing nomor 3 nok bobo.
2: Iya total bobowan iki. Kok ngawur ae cak.
0: Man, mari ke petuk cak rukun petuk markeso wae. Tapi eling kanca lawas.
2: Cak rukun markeso masjid. Kuwi kepetuk bareng legrek.
0: Kesel gini.
2: Waduh.
1: Ya kene rak ya.
2: Iya iya.
1: Lah sia apa iki arane cilik merjinjing ini iki.
2: Pokoke
1: lek iso ketemu maneh.
0: Suwe gak petuk. Balik ke petuk Aspari ya.
1: Nah,
0: Aspari.
1: Iya.
2: Aspari.
1: Wah, tambah suwe tambah.
2: Aspari gak mau petuk Parno susah. Aduh.
1: Ribet ta.
0: Iya iya. Kena jamu apa? Sir jamu apa?
1: Aku jalakne jamu. Ya jamu sing
0: iki dodone rada sesek supaya dadi lodok.
1: Ya pokoke sampe lodok. Enggak, aku lagi cili ya.
2: Iya iya iya.
1: Kayak ono supaya iso lemu
2: ta. Iya, jamu sehat.
1: Iso seger bugar
2: ngono ya. Iya, jamu sehat ora laki.
1: Iya, iya. Kadang-kadang nang oman.
2: Iya, iya.
1: Eh, barang nek bojomu ki nek gak ono wonge, jamune dadi dikek nggonku.
2: Ngono ya.
1: Yo pak akhir dikek iya kadang-kadang rong gelas.
2: Iya, iya.
1: Tasane yo bebas.
2: Iya, iya.
1: Jemua apa ndak jemua teko.
2: Ngono ya.
1: Jamu dibayar ta enggak? Ngombe to. Ngombe to gak dibayar, keplel.
2: Nah iya sih, bojoku udah tau jamu.
1: Iya.
2: Terus penuh dikei tiap jemua ditarik bayar.
1: Iya.
2: Lah karena gak bayar itu jamu nyaimu.
1: Iya.
2: Jamu nyaimu. Aduh.
1: Panjang ini kan pada sampai bojoku. Ya kan ya?
2: Ya ya.
1: Ya ya kan moga-moga dadal iku laris.
2: Ya ya ya ya ya.
1: Nek mule rodok dalu.
2: Ya ya.
1: Manjal dibegal wong kan.
2: Oh, ngawur gak lurus-lurus.
0: Eh,
2: keling.
0: Nanti.
2: Keling.
0: Golek sapa?
2: Lho, mule bibimu ora?
0: Lho, mule tak durung mule to?
2: Durung.
0: Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring perkara bibik gak mule.
2: Durung mule.
1: Ya sampeyan biasa.
2: Biasa ora ilang temen ya apa?
1: Ya mule biasa jam pirih.
2: Biasa jam 4 sore perjanjian iki.
1: Oh, sini. Oh, bagus mana jam 4 esuk.
2: Hah?
1: Jam 4 esuk.
2: Lu goblok arek iki.
0: Iya bener, Man. Bener lah jam 4 sore ku kurang apa? Kurang kendele. Lah itu mang jam 4 sore angur jam 4 esuk.
1: Aku tak rewangi, aku dadi kernetel lah, cuman nak nyuruh gendak ganti ya. Aku tak nyuruh.
2: Tak iso, tak iso.
0: Ya pernah sing ngedoli, paman sing nyuruh.
1: Nenek, aku nyuruh jamune iki, tak nggo selang. Tutupi tak buka, tak lebono selang. Tak sedote melaku.
2: Tadi ada di BPM ya?
0: Loh, pernah golek ijen ya?
2: Iya.
0: Woi budal lah?
2: Iya budal.
0: Iya budal. Wah, muring-muring. Carukun, muring-muring rupanya.
1: Nah iya.
0: Kau tak mulai.
1: Coba kau tak tulungi sama.
0: Tutup jamu kasih itu pancetiku. Ya, mau tetep tang dino ketiku.
1: Sebenarnya tak usul nongko gak ikut aja. Iya. ana kaset liya wong panggene.
0: Eh timbang anggur.
1: Iya.
0: Ayo nang nggone Sokran.
1: Nyocok kan.
0: Iya, ada.
1: Ayo.

0: Dek.
1: Cita, sapari iki lali tai opo sih?
0: Wah, waktu dhisik panjang lho.
1: Kok nandel nang Jember temen.
0: Eh? Kok duwe 1000 kok nang Jember iki lho.
1: Kebek dodol arojine dhisik.
0: Mbo ning ngono, gak apa-apa.
1: Lho iki kok eh.
0: Warek nuku ini kok ya iko. Warek jemunu. Eh, kan itu yang mendaya barang ya kula nuwun ri yo jebas-jebus ae.
2: Ya mbok peliwat mburi malang.
0: Oh, pala-pala mbok peliwat mburi. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol.
2: Ya penjaluk amu wis keturutan.
0: Lah kan wis arek Dik, ora bantu.
2: Nggih. Eh? Nggih. Cinduk becak.
0: Lho becak.
2: Engko arepe ki mang arek 20 melok kabeh.
0: Oh, jan kabeh apa? Lah tak jak entar migrasi. Kowe mau botol arek sito sampe 20 kan.
2: Becak e bayam sih.
0: Piro?
2: 5000.
0: Iki omahku ambek. Omahmu ambek omahku iku jejer.
2: Lah nek becak iku 1000, rokoke mang petang pak.
0: Lha iku rokok ta?
2: Lho iya.
0: Aja diterima. Wis aja diterima.
2: Tukang becak sing ngerokok.
0: Lah apa aku ngerokok wong tukang becak?
2: Sing becak kanca dhewe ae.
0: Becak sapa?
2: Jamal.
0: Kono becak Jamal ta becak Minin iku.
2: Wis aja dhewe ngene.
1: Karo komisi ku kok diatur engko.
2: Iya iya. Ya sajane teko wis oleh rong dino kan.
0: Lho. Lah dino lah kakak gorene.
2: Lah iki nginep nang nggon kurang bengi.
0: Oh, tadi teko ini wis rong dino.
2: Iya.
0: Tapi nginep nok ndi?
2: Nongganku.
0: Lah.
2: Lho kan pegel. Nek kono turu gembul bojoku. Iya. Kok aku turu njobo.
0: Wis gak apa-apa.
2: Iku apa rek? Dong gak rek kok. Yo aja ganjak.
1: Oh, biasa nek
0: ora. Eh, omongane njur aja ganjak iki. Katong biyen iki omongane.
2: Iya. Iku apa?
1: Eh?
2: Ah, tadi bayi cidek. Ketemu kok nduk kono Jember.
0: Oh, bayi cidek kok ketemu nduk Jember iki enggak
2: tahu. Iya, asal Surabaya ki, nek Semerawa.
0: Ah, ketemu nih kok nduk ndi?
2: Nduk Jember.
0: Minggat bae warek iku.
2: Mbok wong iku nduk emberi cino percang, percing.
0: Nang gendeng.
2: Kok kono dodol jamu ya, Wan?
0: Eh, dodol jamu?
2: Iya, tak cari ini.
0: Jamune dintekno dhisik. Wah, wis enten aku nyambut gawe nok kene.
2: Tak kon tinggal omah iki, Mang.
0: Eh? Eh, jadi ini.
2: Tapi gak usah salin deh.
0: Eh?
2: Gak usah salin.
1: Apa-apa?
0: Kok gak apa-apa, gak apa-apa aja. Wadah ambil aku lah
2: ya. Ini kan ya. Aku pesen kau ini tiap-tiap dua pembantu. Kok mesti sawulan ganti, sawulan ganti.
0: Gak kerasa.
2: Kau ini gak mampu sih ngolak pembantu kan.
0: Loh, mampu
1: ya, apa sih?
2: Kau nangarek kau peres tenagai.
0: Lah, apa aku meres?
2: Eh, pembantu kan kebebasan loh ya.
0: Iya, iya.
2: Jam 8 kerja, jam 4. Mari, jam 6 bebas sicil no arek iku. Sing ngasin-ngasin.
1: Mano ta.
0: Rumah kamu petik kan.
2: Golek hiburan lho, Ran.
0: Jam 4 mari kerja, jam 6
2: nonton hiburan.
0: Mulene jam piro?
2: Eh?
0: Mulene jam piro?
2: Wis mulene kira-kira jam 8. Terbatas pokoke waktune.
0: Kak jam 12.
2: Gua aja.
0: Engko bae mulene jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku.
1: Kok padu.
0: Lah mali aku tadi buruwe.
2: Kok aku rapi lho, arek iki teko api lho ya.
0: Iya, teko api.
2: Ora nang ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab engko.
0: Dik kono aja temburan, Dik.
2: Ini
0: aja nek temburan.
2: Mar.
1: Waduh.
2: Jenenge Mar.
1: Sapa? Mar.
0: Sapa aran?
1: Mar sapa?
2: Markos. Marlena, Mar.
0: Oh, Markos sebut jadi presiden.
1: Cita. Iko ta. Iko.
2: Lho iko lho.
1: Kelingan. Lho. Lah nuwun, Dik. Lho, kesek ngecek. Biyen lak tau ngontrak sing gwegeran gelut
2: ya
1: iya
2: lho
1: langge nge ngene sampeyan nge kenapa roboh kabeh lawan
3: oh niko bojo kula niko nge oh nge sampeyan sing kula sewa nge ngeriani nge
1: terus marangono iko sing menek
2: kan tau ngontrak eh ngontrak bawa mewa gini
0: iya
1: wale
0: lapa sing ngontrak
1: kula ngontrak nge kok sampe sing jomblo nge kok dulu
0: wah wong kondi
2: oh biya niko dah
0: wong kondi ku maklari maklari kok iso lali
2: iya
0: san
2: ayo ayo kene rungu mekro ran
0: iki bekas tau nok nggone kene saiki mel nyambut gawe nok kene rek
1: lah nggih langsung kan nggih kon dianggap dolor mari
0: heh
1: nek mel nyambut gawe langsung kan dianggap dolor mawon mboten sukan
0: dianggap bojo mari
1: lho mboten dolor nek dolor niku enak kula malah diajeni kenging tengok-tengok tok nunggu
2: tak kei keringanan iki bayarane mang selawe
0: heh
2: selawe
1: sejane sampean Polo.
2: Sing 15 tak lempeng ya.
1: Waduh ana pengguntingan, Pak.
0: 40?
2: Iya, 40 sak wulan.
0: Dek iya, 15 ya mari sak wulan ya. 15 ya.
1: Saya tak diatur lah, ya apa mangane barang iku.
3: Loh, kula niku nek dodol jamu batine pun pinten sedina 5000 batine. Nek sak wulan pun 50.
2: Mangane yo gak perlu full-full.
3: Kula nek mangan gampang kok ping sekawan sedina.
2: Iya, tapi duduk sego.
1: Apa?
2: Juawut.
3: Sampai niku ana-ana iku lho nggih sarapan isu.
1: Nggih.
3: Nek mboten sarapan gemeter ki nyambut gawe mboten kuat.
0: Nggih, iki mangane lara mangan.
3: Ken jam 11 kula nggih kudu mangan nek mboten mangan kan nggih gemeter malah
0: mboten gawe. Nggih, mangane mapindo.
3: Ken jam 3 kula mangan malih.
0: Nggih, nek mboten mangan mangap to.
3: Lha pegel kabeh wong jam 3 ken sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta.
1: Wis enak cah gak didol.
0: Wong iki kenapa didol? Lah ngene wong iki.
3: Niku lak mele enake kula seger warah nyambut gawe ne enak.
0: Enteng sampean sehat lemu. Kula ngrokak.
2: Wong iki tanggal kurang dinel kan.
3: Nang 50 nek bojo lu mboten mangan.
0: Oh nekus.
2: Iki nek isane turu nisep dikek bediang.
3: Lho, tak kelem Dek. Aku nek turu mesti nek ngene loteng.
2: Lho, loteng kan.
0: Ane ngono iki
2: loteng nganggur kan.
0: Lima wong iki ayo ditingkat dhisik warung iki.
1: Kaya apa wis ana loteng.
3: Lah enten nggih. Kowe enten persis kula nek ten loteng iku.
1: Kupone doron.
3: Sok sedang
2: iku. Lah sing kamarmu loteng lak nganggur ta.
3: Lah niku gak ada amal loteng niku.
0: Iku tak gani dhewe.
2: Kon ngali yo sing tinggoni marlena iki.
0: Ya Dik, kan ambek aku turu jaba.
3: Kok nek turu ngene loteng niku masih mboten ate AC mboten apa-apa ngoten lho.
1: AC mboten enten mboten watu agung.
2: Aku tak balik ya.
3: Hah? Tak balik. Niku nek enak, turune enak, mangane enak, nyambut gawe sregep.
0: Oh bener.
2: Nggih. Tak balik kan ya.
1: Ya apa kerundingane wis ditampa ta?
2: Tampa wis.
0: Tampa
2: wis nang wis.
3: Nggih ditampa ya.
0: Tampa.
3: Ada suwan ya. Nek mboten salah niki Dek Tini nggih niku.
1: Sampeyan macak sing ayu lho neng.
3: Oh beres pun nek kula sing ngedep dodolan entek kukut kene.
0: Nek anu klambi-klambi gak nes. Dadi sewekane aja rokro kan.
3: Heeh, nggih nggih.
0: Apa sampeyan Bu?
3: Nggih nggih.
0: Bu sedeng Bu gak klambine. Lah iku awake sak mono. Nuwun. Loh, hei Ertolo.
4: Hai, kancaku golek sampean.
0: Loh, rokon. Aduh, kaya sandal wae. Waduh, semua kamu gak waras we. Jika ini ngomong mingkem.
4: Saya ini kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, sekarang gak
0: Ya,
4: dusono
0: ngono ya.
4: Hah? Dusono.
0: Wah, wong anak gua tata dus sing dus rukun.
3: Ya, esuk sore ya wis.
0: Ya sing ngedem niki.
4: Wah, sing gak ono
0: iki. Oh, sembarang.
3: Lah, bojomu sing endi?
0: Hah?
4: Bojomu.
0: Oh, bojoku. Masa.
4: Iya.
0: Jero.
4: Petang apa?
0: Apa? Petang ta?
4: Ya sak ono ya. Jeng kedok ya.
0: Anu lah,
4: susu tak susu ala rodok.
0: Aja susu, aku ingin sakno peno.
4: Ya apa?
0: Banyu putih.
4: Ya.
0: Ya. Iku aja kana bae penyakit, banyu putih kan sehat. Wis ta? Sehat. Ono tambah tuwa iku penyakit tambah kene. Mangane enak-enak penyakit e melumpuh.
4: Iya, iya. Ada sing gak enak ae.
0: Banyu putih.
4: Ono wortel mentah.
0: Lun. Siapa suara kayak bagong ini?
4: Siapa tadi sabun nih? Lo wis jukin aku.
0: Waduh.
4: Masalah kok gak ada ngambil roket sih. Ini rukun. Kan?
0: Loh, mana sih?
4: Oh, ada pengesungmu.
0: Jalan ya?
4: Jalan apa nih? Cek ada dalam jalan atau
0: iki rodok muring-muring nih. Loh, masa?
4: Gak peringisan kan?
0: Bebek gak nak mulai. Ya mulai nih, tak.
4: Wis kepedok bebek. Oh, kakak pernah. Kakak betul tak nak
0: kau. Mulanya tanya kapan mengon aku, yo jam 4 lah yang
4: lepas. Mengon ya, kita dah tahu.
0: Lah bebek,
4: bebek kau bebek ni
0: bebek. Bebek, kau
4: macam tu jadi tekan teman-teman. Karena luasa.
0: Nah, kalau
4: dino pisang mulia,
0: turut nama.
4: Oh, jadi hukum itu tidak menyelak kita bang. ngorone apik. Ngoten.
0: Kae kebebasan.
4: Oh, kebebasan.
0: Bener. Paribasan masih bojo ya culno ndase ceklono buntute. Lah ana apa?
2: Ya kan buntute lho
0: iku. Iku paribasan. Ngono lho. Dadi ya dilus ya
4: enggak. Ora boleh. Aja-aja ditolak jarno.
0: Jarno, ora boleh dhewe.
4: Dak, masih gak boleh. Pirang-pirang wulan jarno ae.
0: Jarno kae nek kademen kon. Wedang. Man sing anu wedange sik wedange.
4: Aku gak
0: bisa. Aku adem ya adem iki. Ya wis tak kan tak ngombe.
4: Nek wedange bendino
0: aku tak tak celukno anu sik.
4: Ada
0: teh,
4: wedang anu teh.
0: Ayo pembantu kula lho, Dek.
4: Tak golek mbak aku bareng.
1: Mas napa? Sekarang Mas ge. Teh soto. Wedang jahe.
4: Tolong.
1: Jahe telur.
0: Oh, anu kopi, kopi, kopi.
1: Oh, kopi mawon, kopi jahe iki.
4: Kopi sing ngomong ae.
0: Kene ku ngawur ae. Kopi sik, kopi, kopi.
1: Kopi jahe tak teh pertama lah.
4: Sik kerupuk itu kerupuk mriki kerupuk.
0: Oh, tempek ta tak kotak kerupuk. Terus
4: Ah, iki lho rotok. Ah, iki rotok sedut. Ya, apa tak ana kok boleh nek ngene lembuk iki.
0: Binjo iki mak binjo.
4: Kok pindah binjo cok iki.
0: Aja nyedek-nyedek iki gutheke iki. Oh, ngawur.
1: Ya, Mas, sampean andok pisan ta?
4: Oh, andok dengkulmu ngono.
1: Lah cara boleh, Kak.
4: Lho, murang-muring karmu ya apa juga kok ngene lapo kon niku.
1: Aku saiki nyambung gendok kene timbangan aku mlaku ototku gede tambahan mlaku.
4: Nyambung gendok kene?
1: Iya.
4: Lho.
1: Gak oleh ta, Cak?
4: Kalau ya
1: apa? Ya, enak cak, mangan jeru, aduh saya dok jeru,
4: iya, iya.
1: Kopi dok jeru, apa pun dok jeru.
4: Lo,
1: lo ini kau kenal?
4: Oh, bojoku cak,
1: bojomu,
4: bojoku. Wah, kalau nengen nengenan. Eh, ya apa salah sali? Kau sampai dokina sali ya apa?
1: Aku ketemu cak Sapari, tonggolan,
4: iya.
1: Jamu. Sapari ngombe terus ngomong nah. Aduh sikilmu kok malem lentung nak emang
4: iya, iya,
1: terus melok nyambut gaya nang aku jare. Melok no ikin adik tini sentuh sama pian iku
4: gak jasal lo kini Sapari?
1: Iya
4: bajingan kan nyari iku Sapari itu bangsat kok Sapari ini kan aja
0: sing salah duduk Sapari bebek mesti ini lah ngerti duduk kewajiban
4: iya
0: mesti karu pernah kudu kondor
4: tapi kondor kondor oh kondor kabur lagi kondor wah sama sih paman gak tau kondor loh aduh
0: kondo kondo
4: kosong waduh hari ini ngomong kulak kulak kulak kulak kulak kulak ya apa
0: eh aja ramya jogrok lah remikin kok
4: eh kan
0: eh
4: ojo kuyon ya
0: bis gini gini
4: aku terima ya
0: iya saya ke dirundi
4: iya iya
0: saya ke bojo penuh tak kau nyambut gaya gini aku tak tinggal tenang
4: iya
0: masih penuh tak kau nyambut gaya gini
4: enak man
0: penuh tak tadi no setam
1: lu tak enak kan aduh enak
4: wah wah Allah melo ae melai jangkrik ini oh bojoku udah kayak ini
0: iya
4: terus nyambut gaya
0: iya
4: aku ngerima sama nyambut jarak ini
0: tadi satpam
4: tadi satpam cinta warung rong meter pesagi
0: apa?
4: Warung rong meter pesagi udah di satpam
0: loh ini kayak cari cili gerak-gerak tukaran rame gak harus ngelarui tak pedih sampai aku lampulannya pernah gak ada satpam ini takong kan ngelarui ya rek gara-gara ini
4: ya rek cili
0: iya
4: lho

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inna siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridwan ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

koper. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diberi ketenangan hatiku, buka kurung kepuasanku di dalam sholat. Apakah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau juga umatnya mendapat bagian, mendapat bagian, tanda tanya. Jawabnya dua titik, tanda petik. Sesungguhnya kepuasan melihat kebesaran jalalillah dan jamalillah itu menurut kadar kekuatan makrifatnya. Terhadap yang dilihat itu sedang makrifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat disamakan dengan makrifat lain-lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan, buka kurung kepuasan seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sholat, karena melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, di dalam sholat, dan tidak berkata dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan senang atau puas hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian? Padahal beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya,
dua titik tanda petik, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Titik tanda petik. Dan mustahil jika melihat Allah dan melihat yang lain di samping Allah. Jika ada orang berkata, ada kalanya kesenangan garis miring kepuasan itu karena sholat, buka kurung dengan sholat. Sebab sholat itu sebagai karunia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah. Maka bagaimana tidak gembira atau tidak senang dengan itu? Dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya? Sedangkan Allah telah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah bahwa dalam ayat itu juga telah ada isyarat untuk jawaban terhadap pertanyaan ini bagi orang yang memperhatikan rahasia kata-katanya. Sebab Allah berfirman, dua titik tanda petik, maka dengan itulah mereka harus bergembira. Titik tanda petik. Dan tidak berfirman, dua titik tanda petik, dengan itulah engkau bergembira, ya Muhammad. Titik tanda petik. Seolah-olah Allah berfirman, dua titik tanda petik, katakanlah kepada mereka supaya mereka bergembira dengan pemberian karunia-Nya itu. Tetapi kegembiraanmu, wahai Muhammad, hanya dengan yang memberikan karunia. Titik tanda petik, sebagaimana tersebut dalam ayat, dua titik tanda petik, katakanlah, Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan bermain-main.
panjang. Panjang satu hikmah. Nek dipedot tengah-tengah ku gak enak. Urung tutup kok dilereni. Ya mesti ngamuk. Urung tutup kok Mas kok wis leren. Para Bapak, kula wiwiti keterangan bab salat dhisik. Kula dereng bahas antenge manahe Kanjeng Nabi, kegembiraan Kanjeng Nabi, kepuasan hati Kanjeng Nabi di dalam salat. Ki dereng kula jelasaken. Iki kula jelasaken riyin tentang salat. Para Bapak, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala dateng kawulo kawulane Allah ingkang mukmin. Niki sing paling ageng nggih niku salat. Iku pemberian yang paling besar terhadap wong mukmin sing imane tebel, imane jejeg. Tapi nek imane doyong, salatnya iku koyok-koyok nggih. Koyok-koyok memaksakan. Koyok-koyok nglakoni suatu diperkosa. Padahal niku kenikmatan sing paling gedhe. Lane sampai Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya tentang salat. Pengene dawuh sembahyang dua rakaat bagiku lebih aku senangi daripada surga seisinya. Di pemberian surga seisinya ku dibanding sholat, isih gede pemberian sholat. Oh Bapak, coba. Niki kanggone wong sing iman, imane jejeg. Tapi ini imane doyong, iku luwih seneng duit katimbang sholat. Ayo, saniki kula tantang sampeyan. Engkok subuh aja atik salat, salati kandanono, tapi saman tak duwe, tak we duwe 100 juta. Ayo. Seneng salati apa seneng 100 juta ini? Seneng salate yai beletek gak ngandel. Beletek. Wong pirang-pirang wong golek duit 100 juta rong karuan. Kadang-kadang bati hanya 50 ribu. Kadang-kadang bati paling banyak 100 ribu. Budal jam 11 bengi mulai jam 4 sore kok Pak yang pasar. Jam 11 si budal gawe hasil bumi, mbuh subuhe nok endi, mbuh dhuhure nok endi, mbuh asare nek endi, mulih tego kelangan salat katimbang kelangan duit. Niki menunjukkan bahwa wong sing doyong imane, sing lembek imane, iku luwih seneng bondo katimbang salat. Sholatku dianggap diperkosa mbek Gusti Allah. Aku diperkosa mbek kok nyembah dhewe rumangsane. Oh Bapak, sholat itu pemberian Allah yang paling hebat. Sing paling besar nilainya kanggene wong sing kuat imane. Bab nopo
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma utiya abdun fit dunya khairan min ayyudhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Kawula niki mboten diparingi kebagusan kalih Gusti Allah teng dunya niki sing bandingi diizini nglakoni salat rong rakaat. Dadi pemberiane Gusti Allah sing paling gedhe ning donya kene kapane kawulane Allah iku diizini nglakoni salat. Ku kenikmatan sing paling gedhe. Para bapak nek kapane suporter dhewe. Nek suporter bonek nontok sepak bola. Kenikmatan yang paling besar nek didini masuk gelanggang sepak bola. Moso gak salat, gak salat, gak apa-apa. Asalkan saged masuk gelanggang sepak bola. Iku satu kenikmatan yang besar bagi mereka. Niku wong sing imane lembek, nggih. Imane lembek. Nek imane kuat, katimbang aku ndelok sepak bola tinggal salat, luwih apik aku gatik ndelok tak sembahyang wae. Para bapak, nggih. Niki satu kenikmatan yang besar bagi hamba kalau diizinkan Allah. Artinya diizinkan itu diberi kesempatan, diberi anugerah Allah bisa melakukan sholat. Walaupun sholat hanya dua rakaat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kenapa sholat sing sak beneri? Mboten sekedar asal sholat. Sholat niku enten sing isilai sholat yang sebenarnya ada istilahnya asal sholat. Asal sholat niku nggih sholat asal-asalan. Asal sholat wis pokoke madhep ngulon jumbo rambuti dikuplui mbohora. Jembuh klambine ku klambi sing pantes utawa ora. Nganggo slono mbuh genep teko polok, mbuh teko separo kentol. Mbuh salat nganggo tumak ninah mbuh ora, iku jenenge mutlaku salat, asal salat. Para bapak nggih. Mas yo salat rukune sempurna. Banjur syarate sempurna. Tapi atine waeling maring Gusti Allah, atine lupa kepada Allah, iku jenenge salat asal-asalan. Maso rukune sempurna. Maso syarate sempurna. Tapi atine lupa kepada Allah. Dereng saged wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar ingat aku. Hatinya lupa sama sekali. Ku jenenge sholat asal-asalan. Jeje kali sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki ku isilai iqomatu sholah. Iqomatu sholah. Menegakkan sholat. Aja pamer HP. Kapan iku mati sholat? Iku rukune sholat sampurno, syarate sholat sampurno,
disangku ditambahi zikrillah, eling maring Gusti Allah. Para bapak, monggo kita grayahi awake dhewe. Iki salate apa wis diarani salat sing temenan, apa isih salat asal-asalan? Salat asal-asalan ku istilah mutlaku salah. Nek salat sing temenan niku salat hakiki disebut iqomatus shalah. Para bapak, tenten salat sing hakiki niku mengandung beberapa faedah yang sangat hebat. Nomor siji, sembahyang ku nek temenan iku merasa manggun sepi-sepi ambek Gusti Allah. Manggun sepi-sepi dengan kekasih. Kekasih kula bengan sing sejati niku Allah. Kanten apa Allah niku zat yang selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita, di samping mewujudkan kita dimanapun kapanpun, tidak pernah absen. Niku kekasih sejati. Ini kekasih bojo niku mboten sejati. Mbah bojo iku lanang, mbah bojo iku wedok, niku sanes kekasih sejati. Niku nyenengno namung sesaat tok. Sing sering ku nglarakno ati. Estu nggih. Sesaat tok. Nek sama tinggal lunga haji, bojone garene ning omah. Menghibur sampean yo ora, nulungi sampean yo ora. Iki kadang-kadang gregetno pisan ditinggal haji malah ngeluyur. Napa? Ya mbuh. Bae goleki pacar pertama biyen bae. Ini sering terjadi para bapak ngotone. Nah, semantenu ki bojo lanangku nggih kekasih hanya sementara waktu. Kadang tenggriya niku nggih tambah nyentaki mawon. Nyentaki adang kurang pas disentak, jangan kurang asin disentak, sambel kurang pedes disentak. Nggih, toto-toto kurang pas disentak. Iku wis nyenengna aku kapan? Nyenengno. Hanya suatu saat tok nggih. Waya kademen gelem ngeloni namung wonten mawon. Nek Gusti aku kekasih sejati, walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Mboten cukup menciptakan tok. Summa razaqakum, kemudian Allah memberi rizki kamu. Rizki kok aja dipikir sego tok. Rizki itu adalah semua pemberian yang bermanfaat, iku jenenge rizki. Semua pemberian, terutama pemberian menjurus kepada akhirat, iman namanya rizki. Mati husnul khotimah namanya rizki. Diberi kesehatan namanya rizki. Diberi aktif melakukan ngaji, niku rizki. Diberi aktif melakukan jamaah, namanya rizki. Summa rozakokum. Perlu bapak tentang kesehatan tok mawon. Gusaku siap sembarang. Enten batu-batuan untuk obat-obatan. Enten tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Enten pancaran air untuk obat-obatan.
air panas niku mboten obat-obatan. Kangge ngilangi gatel-gatel, ngilangi linu-linu. Ya mboten. Dari untuk pernafasan niki butuh oksigen. Kula jangan bernafas niku butuh oksigen. Niku selalu membutuhkan oksigen, para bapak. Niki mboten nate bayar kula sampean kabeh. Mulai procot sampai tuwek gak tahu bayar. Yeah. Tapi nek pernafasan kurang sehat neng dokter sak tengki mawon pinten pak regane ini. Yeah. Satu tabung. Yeah. Masya Allah. Niku kenikmatan kenikmatan kiri segini Gusti Allah. Iku setiap saat. Yeah. Kalau saya ben kantuk belek, yeah, saged turu. Kenikmatan pak. Yang mboten saged turu niku nggih tersiksa. Gulibakan, gulibakan, diluk-diluk pipis, diluk-diluk pipis, diluk pipis. Ora iso turu. Masya Allah, niki nggih berat. Para bapak, niku bab kesehatan. Panjenengan kemeringet ungkep mulih ning omah, buka jeding kebek banyu. Napa mboten rezeki? Biasanya kita lupa. Ngaji krungu swara kuping niki rezeki minallah. Mripat bisa ndelok rezeki minallah. Pengen saged rawuh ngriki rezeki minallah. Nanti saged pulang sampai ke rumah dengan selamat rezeki minallah. Semonten kata ini ku terlupakan sama sekali. Nggih. Sebab kenikmatan sing kaya ngoten niku kalih Gusti Allah diperintah supaya nglakoni salat. Salat diperkosa mbek Gusti Allah. Ora ngenak-ngenaki turu. Wis isu-isu bedhug waten brebeki kuping. Masya Allah. Masya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan Allah. Allah ku kekasih sejati. Walladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rezeki kamu kapanpun, dimanapun. Pun selalu terus. Nah, para bapak, niku jeneng kekasih sejati. Ya nek ada kekasih niku senenge manggoning rame-rame napa menyendiri. Loh, ibu jawab lo menyendiri. Wis tau roh rasane. Para bapak berdadi manten munggah ning gone pelaminan, nggih. Kok teng omah iku sik rame dayoh terus mantene kon nemoni terus gregeten mboten. Nek mboten gak ngantil di wonge ayo. Karepe ngono bar acara ndang mulya kabeh. Aku tak nyepi ambek bojoku. Nyepi senengane, nyepi. Niki nggih ngoten sembayang niku atine manteng ning Gusti Allah, masyoki wetengene kathah wong hakikate nyepi ambek Gusti Allah. Nyepi ambek kekasih. Seneng Pak, nyepi niku seneng. Mosok wayahe Jumat-Jumat tamu gak mulih-mulih. Ora ngerti wayahe iki malam Jumat wayahe matene kafir sewu. Dene tamune ndang mulih, ndang sepi omahe mlebu kamar bet dikancing kon jero jepret, Dik. Napa Mas? Iki ling mboten iki malam Jumat. Lho, senengane nyepi, Pak. Nggih. Siji. Nomor loro infirat bil mujalasah lahu. Infirat iku menyendiri dengan mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Berteman duduk dengan Allah, berteman duduk ku piye wong Allah ora ketok. Nggih. Wong Allah ora ndi bokong. Padahal lungguh kur nganggo bokong.
berteman duduk dengan Allah aja dianggap lungguan mepet bokong ngoten. Allah gak di bokong gak dipepet no apane. Niki degese ku hati selalu hadir bersama Allah. Iku jenenge mujalasah bihi. Hatiku selalu hadir terus dengan Allah. Niku jeneng mujalasah dengan Allah. Lah sembahyang niku ra hadir hatinya dengan Allah. Hadir. Maca napa-napa eling Allah. Maca napa-napa eling Allah. Nomor 3 al ingitok ilaihi ingkitokku nek dimaknani cara kiai biyen jungkung. Jungkung ibadah maring Allah. Jungkungku apa? Menggunakan tenaga dan pikiran, nggih, dan juga hati hanya menghadap Allah. Ingkitok, nggih. Ingkitok ilaihi. Tenaganya waktu sembahyang rak gunakno tenaga, pikiran di samping pikiran hati bareng-bareng. Atine, pikirane, tenagane hanya untuk menghadap Allah. Nomor 3, nomor 4, kapane wong ku pinuju sembahyang, salat sing temenan lho sing kula aturaken wau. Salat sing temenan. Di sholat sing dibarengi li zikri. Nggih, supaya eling maring Gusti Allah. Niku tabir-tabir hijab-hijab sing nutup ati niku hilang. Nggih. Nomor 4. Nggih. Dadi hijab tabir sing nutupi ati untuk memandang Allah, untuk ingat kepada Allah iku hilang. Niku di waktu sholat. Wa tajalla fihi haqaiqul asrar. Dan para bapak di samping niku ngetok. Rahasia-rahasia niku si Allah niku ngetok. Nomor 5, wa tasyruku fiha masyariqul anwar. Mencorongi cahaya. Niki muncul dalam hati. Dengan sholat mencorongi cahaya. Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu nurun. Sholat itu mesti menimbulkan cahaya di dalam hati niku. Iku nek sholate temenan, nek sholate temenan. Para bapak, sak terusnya di dalam sholat niku panggunane munajat. Nggih. Bal musofat. Munajat niku napa? Munajat niku berdialog. Berdialog dengan Allah. Musofat niku kasih sayang. Berdialog dengan Allah kasih sayang. Nggih. Para bapak, Nabi kita niki pinuju salat. Nalikane sujud kita memuji kepada Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi puarek-pareke hamba dateng Gusti Allah adalah waktu sujud. Waktu sujud digunakan berdoa. Kono waktu iku waktu parke hamba dengan Allah. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wadika mastata'tu adwika min syari ma sona'tu abu olaka binikmatika alaya wa bu'u bidambi fa'firli fa'innahu layafiru dunuba ila anta. Niki jeneng munajat, berdialog. Kalian Gusti Allah, mohon pada Allah. Rabbi inni dholamtu nafsi, fa'firli fa'innahu layafiru dunuba ila anta.
berdialog, munajat, mohon pada Allah di waktu sujud. Mengenek pun lungguh di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ngerti nono artine binisun resep nyengati. Tuku fasolatan sing diterjemah. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki munajat, musofat, kasih sayang dengan Allah. Berbapak, oleh karena itu sholat ini adalah satu pemberian yang paling besar bagi orang yang imane jejeg. Yeah. Tapi nek tiang imane doyong, isi seneng duit katimbang sholat. Estu. Berbapak, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi pingane dawuh, as-shalatu imaduddin, salat iku cagake agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'ala muslimin, pertama kali kewajiban yang diberikan Allah pada muslimin adalah sholat. Niki dawe Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kenapa tangjurne sholat? Niku tangjurne sholat niku Allah menghadap kepada hamba. Sakjurne sholat Allah menghadap kepada hamba, agar supaya si hamba itu menghadap kepada Allah. Ngobrol bapak, alon-alon, madep maring Allah ku ya apa? Allah madep iku degese ya apa? Penggusi Allah ku ora ana dodone, Allah gak ana wajahe. Kok madep ning hamba ku madepe ku kepiye? Nggih. Lah hamba madep ning ngene gusaku kepriye? Para bapak, nek hamba madep ning ngene Gusti Allah di dalam salat, nggih. Hamba melakukan apa yang diperintahkan syariat itu berarti menghadap kepada Allah. Nggih. Syariat perintah kepada kita kaum muslimin iki madhep kiblat. Mboten berarti Allah ku teng kiblat ngriku mboten. Nggih. Apa Allah ku manggone ning kulon? Kene apa galih madhep ngetan? Apa ning ngetan gano Allah? Nggih. Para bapak, jenenge madhep ning Gusti Allah itu adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Ku jenenge madhep. Bener madhep ngulon. Tapi madhep ngulon mboten sembahyang. Madhep ngulon ndelok penyanyi wedok mudo. Nggih. Wah, aku madhep kiblat kok jarene. Ora, iku soalnya gak diperintah ambek agama. Perintah agama madhep maring Allah di dalam sholat iku madhep kiblat, tutup auratmu. Nek wis ngono banjur lakonono rukun-rukune, takbiratul ihram, maca-maca Fatihah, maca Quran, banjur ruku, bare tidak, iku jenenge menghadap kepada Allah. Ojo madhep iku digambarno raiku madhep rono Gusti Allah raine madhep rene. Lho, ku ra manungsa ra. Padha manungsane. Kalau menghadap kepada Allah ku melakukan apa yang diperintahkan syara. Nggih. Diperintahkan syariat iku jenenge madhep.
Lumbayur Gusti Allah madhep ngopo? Gusti Allah madhep ku artinya Allah ada akan memberikan berbagai macam pemberian. Iku madhepe Gusti Allah. Allah akan memberikan berbagai macam pemberian. Nggih. Maringi kenikmatan atimu. Nggih. Maringi lejar pikiranmu. Nggih. Maringi sehat badanmu. Dan lain sebagainya. Niku jenenge Allah madhep. Di sakjerone sembahingku Allah madhep ning sliramu supaya kawula iku sliramu iku madhep maring Gusti Allah. Madhepmu kaya modele budak madhep ning majikan. Nggih. Budak sing madhep ning majikan ku nomor siji. Sipati budak madhep ning majikan tadzallulan rumangsa ina nggih wajana melurut tasliman pasrah seorang budak madhep majikanku siji merasa hina nggih ya merasa hina kudus pundi aja merasa gagah ngungkuli rajane, ojo merasa gagah ngungkuli majikane, ojo tadalul merasa hina, taslim pasrah, pasrah ning majikan duko Gusti, sandangan kulo, duko Gusti, minuman kulo, duko Gusti, pakaian kulo, duko Gusti, kesehatan kulo. Bun kula pasrah panjenengan. Lah budak niku nggih ngoten, budakku. Taslim. Nomor loro tabadzul, tabadzulan, tabadzul. Tabadzul itu penyerahan penuh atas dirinya. Gusti, kula niki pengen damel napa mawon monggo. Lah budak niku nggih ngoten di hadapan majikan. Kula niku pengen kengken ngeramut jaran nggih monggo. Pengen kengken nyaponi dalem nggih monggo. Dikengken ngiseni jeding nggih monggo. Dikengken ngupeni perkubunan yo monggo. Monggo. Duku awak kula pengen dadosaken napa monggo niku jenenge tabadul. Penyerahan datang Gusti Allah. Duka Gusti kula pengen damel nopo. Nggih. Kula Bapak, di saniku enten jenenge tahodduan DPDP. DPDP. Gusti duka kula niku sampean damel nopo monggo. Tapi Gusti wong pengen mengkondat ingkang moho agung. Nek teng Gusti Allah dat ingkang moho luman dat ingkang moho moho moho lah kula niki lambuk nggih diparingi anu lan anu lho niki jenenge DPDP ya kaya budak ning ngene majikan itu majikan wonjenganku gadah napa-napa gadah sandangan apik nggih gadah kula niki nggih paringi sandangan sing apik ngoten nggih pangan sing enak nggih enten mbok kula niku pengen paringi panganan sing enak ben niku ndamel patidur kula sing apik nggih saged majikan kula payangi nggih petidur sing apik omahe nggih sing apik niku jenenge nggih DPDP nek kula lepat nggih majikan masuk kelepatan sing alit nggih panjenengan sepunten napa malih kelepatan sing ageng nggih pengen sepunten tengene Gusti Allah nggih ngoten nggih jenenge tahadhu DPDP ning Gusti Allah nggih insyaallah kapane DPDP ngoten diterima mbek Gusti Allah napa malih atine niku ternyuh dalam membaca niku sampai tekan dadek no meripatiku keluar air mata. Robbi firli warhamni wajuburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh nggih. Iki masuk di dalam hati jenenge tahadduk, tadarruk, wa tahassuk, tahassuk kuanteng atine. Atine anteng. Banjur targhib, targhibku diseneng-seneng atine mbek Gusti Allah. Para bapak nek mari ngono tamalluk, nek wis ngono kumantil mbek Gusti Allah. Napa sebab Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi kok dawuh ngoten penjelasane fal wuqufu tadallulun ngadeg sembayang ku Pak. Fal wuqufu ngadeg sembayang iku tadallul rumangsa ina. Mongko nek rumangsa ina ngadeg Pak. Suwan ning gone majikan. Niki nek dereng dikokon lungguh ya aja lungguh. Nggih. Mungkin nek rumangsa ina ngadeg. Nggih. Para bapak, nek jangan pinuju lenggah. Enten kiai sepuh liwat. Nggih, mulai rawuh. Niku jangan salaman ambek lungguh napa saman ngadeg, Pak. Nun. Nek sampean wis teko dhisik terus lungguh-lungguh senden tembok. Terus enten kiai sepuh yang berwibawa mulai rawuh. Niki wong sing duwe adab niki padha mangadeg mapak kiai salaman nyucup. Terus sampean mek lungguh ngeten iki lho Pak. Niki gumedhe napa tata krama? Ku jenenge sombong. Nek tata krama, nek merosoina, iku ngadeg. Ngadeg menghormati. Napa malih mulai sembahyang madhep ning Gusti Allah ku ngadeg. Ngadeg iku berarti tadzallul ngrasoina. Para bapak nek wis ngadeg mbayur wa takbir taslim. Allahu akbar. Niki pasrah ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pengen moho agung. Nggih. Moho agung. Kula pasrah mun sedaya-dayane pribadi kula, mun kula pasrah. Nggih. Ki isine takbir. Wasana'u watilawatu membaca Fatihah, membaca surat, nggih. Dalam surat Fatihah memuji-muji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Iku jenenge tabadul. Para bapak, saturuse waruku'u tahadduk. Ruku' Allahu akbar. Tahadduk iku jenenge DPDP niku Gusti Allah. Ruku'. Para bapak, saturuse bajur wasujudu tahasyuk. Sujud niku nganteng no ati. Nganteng no ati. Ati niku ditenang no. Tenang. Iki menghadap dengan Gusti Allah. Kulaturaken wau parek pareke kawula maring Gusti Allah. Yaitu di waktu sujud. Waljulusu taraghub. Kroso seneng julus nenten seorang hamba saya datang ning majikan. Nggih. Para bapak sakwise matur dengan berdiri. Nggih. Lajeng akhire terus majikan dawuh duduklah. Lungguh, Pak. Lungguh ning ngarepe majikan itu bukan main. Nggih. Mboten sembarang wong lungguh ambek majikan. Nggih. Mboten sembarang. Budak-budak niku jarang sing lungguh ambek majikan. Sing lungguh ambek majikan ku ya istrinya, teman dekatnya, tu duduk. Tapi nek seorang hamba saya lungguh berhadapan dengan majikan itu namanya satu kesenangan yang amat sangat seneng. Aku ambek Pak Yai
diutus lungguh ning ngersane Pak Yai, seneng aku lungguh mbek Pak Yai. Dadi waktu duduk kita melakukan sembahyang, napa duduk baina sajadaten, napa duduk tahiyat, iku taruhub ngrasa demen. Batasyahutu tamalluk, batasyahutku tamalluk kumantil bi Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ashadu an la ilaha illallah. Kutamaluk, tamaluku kumandil, kumandil dengan negusi Allah. Nah, para bapak, krono sembahyang ku mengandung kados ngoteniku, lajeng hamba menghadap dengan Allah dengan cara seperti ini, akhirnya Gusti Allah genti madep. Madepe Gusti Allah apa bitarahum. Allah welas kasih. Wa ta'atuf, Allah belas kasihan. Wa takabul, Allah menerima. Wa takarum, Allah memuliakan. Wa takarub, Allah mendekatkan diri kepada tiyang sing sembahyang. Niki jenenge madepe Allah. Madhep Allah ku maringi kawelasan, nggih, menerima amalnya, memuliakannya, pendekatan diri. Iki jenenge nggih makbul, napa jenenge menghadapi Gusti Allah. Persoalan agama semua mboten enteng sing mengandung kaya ngaten iki selain salat. Nggih. Selain salat. Mulane sing paling gedhe nggih niku salat. Sampai kanya Nabi dawuh, as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Dalam hadis yang lain, as-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Dalam hadis yang lain, kanya Nabi dawuh, la yazalullah mukbilan al-abdi biwajih. Madama fi sholatihi wa innallaha la yunsibu ila hadikum wajahu madama mukbilan alaihi. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada hamba, menghadapi ngene ku mau maringi rahmat nggih, maringi belas kasih, menerima, memuliakan. Iku selalu Allah menghadap kepada hamba selama hamba itu berada di dalam sholat. Ini para bapak, pendekatan diri datang Gusti Allah niku kadah tiyang sing memperbanyak sholat. Sholat, nek dalu sholat, kapan wae duha sholat, qobliyah ba'diyah sholat, ojo sampai ditinggal. Kapan niku saged istiqomah, nek sampai duhane ketinggalan kandhanono supaya besok ora getun. Apa wajib? Nggih mboten. Salat sunat iki mboten wajib kandhani, tapi harus dikandhani untuk diri sendiri supaya besok tidak menyesal. Nggih. Iki carane nggih sakniki, besok nek wis mati gak iso tinggal penyesalan yang ada. Menyesal. Dadi besok ketok duhane coplok niku nggih ketok. Salat dalu gudang niku nggih ketok. Qobliyah ba'diyah gudang niku nggih ketok. Nggih zikir sampai berapa jam tidak zikir. Ini yang paling besok disesali oleh orang-orang yang takarub kepada Allah. Nek ana saat-saat kok ora dinggone zikir, niki paling menyesal. Lah mulane supaya orang menyesal, nek ono amalan-amalan sunnah wis dilakoni sing ajik mbanjur kok gotang kandhanono. Nggih, dikandhani supaya besok niki mboten menyesal. Para bapak lan para ibu, rupine sampai teng mriki nggih, karena Gusti Allah niku dawuh wa

sholat gosok sembrono. Wong wedok iku kok sholati beres, poso Ramadane beres, taat sing lanang beres, juga wae beres, papat niku lho. Besok dipanggil Gusti Allah, mrene yo mlebu swarga liwat ndi wae sing mbok karepno. Masya Allah. Niku wong wedok, nek wong lanang gak ono di ngotenaken. Almar'atu wang wedok idha sholat khomsaha nek sholati limang waktu beres wasomat sahroha poso romadone beres wato'at zaujaha bukti sing lanang beres wahasonat farjaha jogo ikune beres. Kilalaha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata min ayy ababin syi'ti. Masuklah surga liwat pintu mana saja yang engkau suka. Sori para bapak. Nggih, muga-muga sing ngaji niki beres kabeh. Amin. Muga. Nek pengin bojo sampean beres jangan ngaji, Pak. Rata-rata sing tenggen kula niku lapor anu wanu kurotoroto gak ngaji. Kurotoroto gak ngaji. Sing lanang yo ora ngaji, sing wedok gak ngaji. Nek wis kena masalah melayu tenggen kula. Enak dhewe. Nek ngaji iku kurungu ngaji, sing lanang gak perlu nuturi. Ayo, eling buka dawi yai, karek ngono tok. Almaratu wong wedok idza salat khamsa nek salate limang wektu beres. Mergo wong wedok nek imane gak kuat nek gak salihah, salate ora beres. Apa? Soale duwe senjata. Senjata te ampuh, Pak. Senjatane ampuh. Jenenge naga sasra sabu inten. Ditakoni sing lanang, "Dik, kok gak salat, Dik?" "Alah, Mas, prei." Ayo, nek wis prei lanang mesti kelakep. Gak iso ngomong. Terbungkam seribu bahasa. "Alah, Mas, prei." "Masa gak prei muni prei mesti sampean kelakep." Terus nyokot drisi. Ini sate prai, ya kabeh prai, rek. Okay. Jarang mulanang takon, prai mas. Loh kok prai? Disikku mulai suci kapan? Iki wong lanang telaten ngurus nguniku. Ora kok ngoyok, mboten. Hati-hati. Ora perlu temenan to, prai temenan to. Ya carutmu tak bukae. Nggih mboten ngira. Takonono, biyeniku praine tanggal piro. Banjur sucine tanggal piro, kok wis prai manek. Telaten, banyak kewajiban wong lanang kudu niku, kudu. Engko kuwatire napa durung prai muni prai alasan ora sah salat. Wis suci munine durung suci, alasan ora salat. Iku jenis wedok duwe senjata ampuh untuk tidak salat. Mulane nek wong wedok iku salat limang waktu kok beres. Poso Ramadane yo beres. Para bapak, apa kok wong wedok kok gak wong lanang? Wong lanang yang pawon niku arang-arang, Pak. Sampeyan jam 11 awan kok ning pawon digetak mi bojo sampeyan. Ayo mas, ya ini kok yang pawon gule apa ya? Ngono. Tapi wong wedok jam 7 esok sampai jam 5 sore yang pawon sakar PDW. Saman lokno. Lapa dik pawon terus? Laku yang kamar biya gara yang pawon. Isi itu gak buka temenan. Mesti masak wong wedok. Pawon niku panggunane sepi. Wong wedok butuh iman sing kuat. Butuh pengajian sing rutin. Nek ora gone ning pawon. Sing lanang ning kantor,

anake padha sekolah, koloke wis mateng. Nek mboten kuat imane ngincipi, Pak. Ngincipi mboten sak sendok dilepeh maneh, mboten niku mboten napa-napa dilepeh malih niku. Diincipi, mboten ngincipi tolong mangkok. Toleh-toleh lamange dibuka ana arek apa ora. Nggih, abot. Dadi mboten imane kuat, masyaallah poso Ramadan ku abot teng wedok, abot. Nggih termasuk niku wau, ora prai jarene prai. Nggih poso Ramadane beres, taat sing lanang niku nggih abot, nggih. Alasane alasan HAM. Hak asasi manusia. Nah, para ibu dan para bapak, sing terakhir menjaga diri. Menjaga diri. Di zaman kanya Nabi, anak molanang dawuh dek, cok metu-metu, naku durung teko lunga. Nggih mas. Temenan gak metu-metu, lu saiki modele enggak ya, tinggal ngaji tambah meta metu. Apa mana tinggal haji, apa mana tinggal nyambut gawe, ya Allah. Mana menjaga diri, papat bu, sholati limang waktu be, beres. Ramadhani be, beres. Bukti sing lanang be, beres. Nomor papat, menjaga diri, beres. Besok dipanggil, hei wong wedok mrene yo mlebu swarga liwat lawang diwae sing mbok karepno. Apa-apa pintu surga Aden. Nggih. Surga Aden ning Cirebon ku penak, Pak. Nggih. Apa swarga Naim? Apa surga Darussalam? Apa surga Firdaus? Niku ada pintu-pintu. Sudah sekendakmu ikut yang mana? Bapak, monggo nggih niki kita kembali bahwa sembahyang adalah satu pemberian Allah yang paling agung. Nggih. Aja sik rumangsa kula sampean kabeh diperkosa Gusti Allah. Diperkosa. Kena enten Pak ngoten niku. Piye Gusti Allah ku gak hak asasi manusia. Wahai ngantuk-ngantuk kongkon salat, itu gak hak asasi. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Bon, niki tasik cukup ndangaken bab sholat tok. Dereng sampai sholat menjadi qurratul ain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi.

0: وأمتنا في طريقتي وآفات من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.